Anda sudah bersedia? Anugerah Tandas Terbaik Toya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Damansara Heights, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Toya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Toya 2026, tandas bersih kebanggaan negara.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, 8.15 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini menerusi vibe positif, kita nak kongsikan sehat tapi sakit.
3: Ya, kita bersenam untuk menjaga kesihatan. Berjalan kaki, berjoging ataupun berbasikal lah orang kata. Memang antara aktiviti yang baik untuk tubuh. Tetapi dalam keadaan jerebu macam ni dan pencemaran udara penatak, kita terfikir aktiviti yang sepatutnya menyihatkan kita ini boleh mendedahkan kita kepada risiko kesihatan.
2: Ya, dan apabila udara tidak sihat, kita bukan sekadar menghidu bau hasap. Kita bukan menyedut zarah halus yang boleh masuk ke dalam sistem pernafasan. Ketika bersenam, pernafasan menjadi lebih laju dan dalam. Jadi, pendedahan kepada udara tercemar ni boleh meningkat, terutamanya jika kita melakukan aktiviti berat di luar.
3: Ya, sebab tu sebelum keluar untuk bersenam, semak dahulu bacaan kualiti udara atau IPU di kawasan masing-masing. Jika bacaan tidak sihat atau keadaan berjerebu, jelas kelihatanlah kan, tangguhkan aktiviti luar dan pilih senaman di dalam bangunan. Kita masih boleh bergerak dengan melakukan regangan, senaman ringan atau menggunakan kemudahan gym yang mempunyai pengudaraan dan penapisan udara yang sesuai.
2: Dan untuk golongan kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung atau paru-paru perlu lebih berhati-hati. Jika mengalami batuk, sesak nafas, pedih mata atau rasa tidak sihat, hentikan aktiviti dan beredar ke tempat yang udaranya lebih bersih, dan dapatkan juga bantuan perubatan jika gejala teruk atau berterusan.
3: Ya, kita tak perlu berhenti bersenam semata-mata kerana jerebu, tetapi kita perlu bijak memilih masa, tempat dan jenis aktiviti. Dan kesihatan bukan hanya tentang berapa banyak langkah yang kita capai atau berapa jauh yang kita berlari. Kesihatan juga bermaksud melindungi diri daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh.
2: Dan kalau niat kita nak sihat, jangan sampai cara kita bersenam pula mendedahkan diri kepada udara yang tidak sihat. Jadi kena semak kualiti udara sesuaikan aktiviti dan utamakan keselamatan. Ingat, bersenam tu baik, tetapi bersenam dalam persekitaran yang lebih selamat jauh lebih baik. Jadi jaga diri anda dari dan kekal selamat.
3: Ya, betul lah. Macam kita tentang gula pula, ya, kan. Contohlah gula tu, kalau sikit memang badan kita perlukan gula. Tapi kalau berlebihan boleh menatakan obesiti pula.
2: Betul. Apa-apa pun ambil secara orang kata berpada-pada. Yeah. Boleh ambil tapi selalunya dalam kuantiti yang sikit. Dan kena ingatkan juga. Ayah kita, mak kita sekarang ni musim jerebu. Tiba-tiba diorang ni nak keluar pergi beli roti lah, nak beri suap pergi makan roti canai. Hentikan dulu.
3: Lagi satu,
2: dan cuaca yang tidak baik.
3: Ya, lagi satu sebenarnya, Kulin kalau berjalan-jalan kan, Kulin selalu nampak orang pakai mask yang berfashion-fashion.
2: Jadi awak nak suggestkan mask apa, Kulin?
3: Saya sentiasa ingatkan. Evi Syafiq pun selalu cakap, awak ni selalu ingatkan mask ni.
2: Mask apa?
3: Mask N95 dan KN95.
2: Hidup, Kulin.
3: Sebab saya geram bila saya nampak ada adik-adik ini pakai mask yang ada bentuk Frozen lah dekat situ kan. Saya rasa macam, ini semua tak sihat ni.
2: Tak ikut piawaian. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu persembahan
3: Noki featuring MK Keklik dengan tajuk lagunya Payung Pelangi.
2: Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Terdapat satu kemalangan di lebuh raya Ili di kilometer 7.8 arah utara dari USJ ke Sifir dan status terkini kerja pengalihan sedang dijalankan. Lorong kecemasan dan kiri masih lagi terhalang dan trafik masih sesak 10 km. Dan di lebuh raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Haikom, Haikom ke Wajipan Susur Subang dan juga trafik turut perlahan di Kewajipan ke U-turn Sunway Toll dan juga susur ke lebuh raya Max dan pula arah barat Sunway Toll ke Wajipan. 013-3097-972 jika anda ingin laporkan kesesakan di tempat anda.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Endayana menerusi rentak pagi KL. Dan seperti biasalah kan, kalau sampai je pukul 8.30 minit pagi, kita ada
2: Belajar Apa Hari Ini. Belajar apa hari ini?
1: Ya, kita ada belajar apa hari ini. Cikgu, kita nak belajar apa?
0: Hari ini hari Khamis kan?
1: Betul.
0: Hari Khamis kita akan belajar mengenai haiwan.
1: Haiwan jadi, apakah itu?
0: Hari ini haiwan dia platypus.
1: Ya, kalau anda nak tahu, platypus ni ialah sejenis haiwan yang unik dan ia merupakan salah satu daripada dua jenis mamalia yang dikenali sebagai monotremes ataupun monotremes, bererti mamalia yang bertelur dan bukannya melahirkan anak.
0: Bagus. Saya cikgu ke awak cikgu?
1: Saya dapat kongsikan benda yang saya tahu.
0: Tak adalah. Okay. Betul-betul. Kita nak kongsikan ini, platypus juga mempunyai muncung yang panjang seperti paruh itik tetapi tidak keras. Dan muncungnya bertindak sebagai organ sensitif yang mengesan haiwan lain ketika berada di dalam air. Dan panjang platypus dewasa adalah lebih kurang 60 cm. Dan platypus mempunyai ekor seperti ekor beaver. Beaver tu yang duduk dalam air tu.
1: Yelah.
0: Memerang eh. Memang beaver ni memerang ke? Nanti kita check balik lah.
1: Ya. Dan beratnya pula boleh mencecah 2 kilogram dan keseluruhan badannya dilitupi bulu lembut yang kalis air. Dan platypus ni boleh berenang dan menyelam di dalam air dengan baik kerana kaki hadapannya boleh bertindak sebagai pendayung dan manakala kaki belakangnya pula berfungsi untuk mengawal renangannya.
0: Nak tahu tak sebab platypus ni dia menjadikan udang kerai, cacing, siput, katak dan haiwan-haiwan kecil sebagai makanannya. Itulah makanan platypus. Dan platypus ni kebiasaan dia berlindung di dalam lubang sepanjang hari dan pada waktu malam barulah platypus ni keluar mencari makan.
1: Dan platypus betina bertelur di dalam lubang khas iaitu pada musim bunga dan kebiasaan platypus bertelur 2 ataupun 3 biji pada satu masa. Dan anak platypus yang baru lahir akan menyusu susu ibu mereka dan platypus boleh didapati di Australia dan Tasmania.
0: Patutlah tak pernah jumpa, tak ada kat Malaysia rupanya. Tapi saya teringin nak tengok dia depan mata lah. Sebab selama ni saya memang minat binatang platypus ni. Daripada saya sekolah menengah, saya pernah sebab dulu ada kawan saya hadiahkan saya pencil case, gambar platypus. Masa tu saya tak tahu ini haiwan apa sebab masa tu kita kecil lah. Masa tu pun tak terdedah dengan Google ni. Bila saya cari tahu, rupa namanya platypus.
1: Tapi saya kenal platypus ni dalam satu siri kartun yang waktu cuti sekolah ni memang rancak. Dan platypus dalam cerita kartun tu dia jadi ejen rahsia.
0: Maknanya dia best lah. Dia jadi secret agent.
1: Yang ini kalau saya sebut mungkin anda semua tahulah. Phineas and Ferb.
0: Dalam karakter dalam tu.
1: Okay.
0: Nanti saya nak tengok lah cerita tu sebab saya tak pernah tengok.
1: Kena tengok. Sebab memang kreatif benda-benda yang dilakukan oleh Phineas and Ferb ni.
0: Sebab saya memang minat sangat platypus ni.
1: Baik, itu dia kita menerusi belajar apa hari ni berkenaan dengan haiwan platypus. Dan insyaAllah setiap hari ada je benda-benda baru yang kita akan belajar. Dan sekarang ini kita

0: medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Arena 972, Nadi Sukan di Udara. Kita nak beralih ini kepada perkembangan sukan golf yang menyaksikan Muhammad Rasidi Abdul Rasid yang muncul sebagai juara keseluruhan kategori jemputan dalam edisi sulung Kejohanan Golf Business Asia ataupun ABGC 2026. Dan kejayaan itu dilakar selepas beliau mencatatkan 76 pukulan, iaitu 4 pukulan di atas par dalam pusingan akhir yang berlangsung di The Isles Club, Teluk Datar Langkawi.
2: Ya, dan menariknya kejohanan ini berlangsung di padang golf rekaan legenda golf dunia, dan Ernie Els yang mempunyai keunikan tersendiri tanpa penggunaan bunker konvensional. Sebaliknya, cabaran permainan bergantung pada elemen semula jadi seperti aliran sungai dan pokok-pokok tropika yang tinggi.
1: Dan pada itu juga, kategori berpasukan turut menyaksikan gandingan Muhammad Azim Syahmi dan juga Syahrul Nizam yang telah dinobatkan sebagai juara. Dan kejohanan ABGC 2026 ini yang didaungi oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah bukan sahaja menjadi medan persaingan sukan golf lah, malah berperanan sebagai platform untuk menghimpunkan usahawan dan pemimpin industri dari seluruh Asia bagi memperkukuhkan jaringan perniagaan.
2: Dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Semoga kejohanan seumpama ini terus mengangkat sukan golf sebagai wadah mengeratkan hubungan serta membuka peluang kerjasama dalam dunia perniagaan.
1: Tahniah dan juga kepada anda juga, jangan lupa untuk ikuti Arena 972 Isnin hingga Ahad 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang. Kalau pagi ni direntak pagi KL lah. Yeah. Kalau petang-petang kita dengarkan di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.
2: Betul. Dan insyaAllah sebenarnya banyak kita nak kongsikan info-info yang boleh mendatangkan ilmu baru kepada pendengar kita ni kan. Tapi sebenarnya sekarang ni bukan setakat ada info yang baru saja.
1: Apa yang awak terima? Hello, masuk.
2: Hello. Ada banyak juga lagu-lagu yang best-best. Okay. Yelah, kita faham nak pergi kerja ni, nak ambil mood ni, kena dengar radio, dengar lagu-lagu yang best-best. Barulah kita dapat memandu dengan cergas. Tak mengantuk.
1: Pandu kena hati-hatilah. Takut syok-syok dengar, terlepas pula tangan kat steering, bahaya. Kena fokus dengan pemanduan.
2: Betul. Baik, selepas ini, Kuli nak hiburkan anda dengan lagu Liana Jasmine dengan tajuk lagunya Cinta Bersatu.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini ber-KL.

0: Itu dah Nara Fali dengan tajuk lagunya Tolong Ingatkan
1: Aku. Ya, ya. Ingatkan Kulin, hari ni ada game.
0: Ya, betul. Hari ni ada lagu terbalik. Ya? Di mana saya akan bagi Endayana lagu terbalik tu. Dah ready ke? Okay,
1: saya ready. Daripada sebelum berita ni, saya dah ready dah Kulin.
0: Ya, selalunya kalau AP Syafiq, dia selalu tak suka kalau tak saya yang bagi.
1: Tak apa, tak apa. Saya akan menyambut cabaran demi Gen Z.
0: Demi Gen Z, ya.
1: Saya sokong Kulin. Okay. Jadi saya akan tekalah lagu apa saja yang Kulin akan bagi, saya akan teka. Tapi semua tu selepas berita utama 9 pagi.
0: Ya, betul. Dan insya Allah selepas pukul 9 nanti kita ada kongsikan pelik tapi benar. Semestinya ini yang baru untuk anda semua. Kalau anda nak tahu input-input yang terbaru, dengarlah KLFM sampai habis.
1: Ya, jangan pergi mana-mana. Jom kita nak layan lagu seterusnya ini.
0: Lagu nyanyian daripada Datin Alia featuring Ben Laden dengan tajuk lagunya Permata.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Coffee. Ya, KLFM Traffic yang kami nak kongsikan kepada anda semua. KLFM Kuala Lumpur, LDP kereta yang mengalami kerosakan di kilometer 18.3 tadi telah dialihkan, namun kesesakan masih lagi berlaku sepanjang 13 km dari Peraza Tol Puchong Selatan hingga ke Jambatan Kabel. Keadaan ini menyebabkan kelewatan selama 1 jam dari Alah Alam Sutera dan di Lebuh Raya Bukit Jalil, dan kesesakan sepanjang 6 km turut berlaku di arah bertentangan dari Kelana Jaya ke Plaza Tol PJS akibat kemalangan di lorong kanan pada kilometer 0.7 berhampiran susur keluar Taylor University, dan di MRR2 aliran trafik masih perlahan dari Bukit Antarabangsa ke Zoo Negara akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran stesen Petronas Hulu Kelang. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik bolehlah kongsikan bersama kami di 0133097972.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua hari ini, Endayana dan juga Kulin, jam terakhir rentak pagi KL. Dan pagi ni kita nak kongsikan dulu apa kita dapat. Ini menerusi belanjawan 2027, di mana kerajaan telah meningkatkan usaha mempersiapkan negara menghadapi peningkatan populasi warga emas. Jadi antara langkahnya ialah menggubal rang undang-undang warga emas bagi menangani pengabaian dan memperkukuhkan sistem penjagaan, dan mulai 1 Januari 2027 ni, Kulin, cukai perkhidmatan untuk jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6% dengan pengecualian penuh bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Ya, betul. Dan selain itu, lebih RM40 juta disediakan untuk melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, dan 2 pusat kepakaran penjagaan bersepadu NISE juga akan dibangunkan di Pulau Pinang dan Sarawak. Dan usaha ini penting bagi memastikan warga emas mendapat penjagaan yang lebih baik, di samping menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor berkenaan.
1: Itu yang dapat kita kongsikan lah ya, apa kita dapat menerusi belanjawan 2027. Semestinya yang terbaik untuk rakyat Malaysia dan untuk anda. InsyaAllah dapat menikmatilah yang diberikan oleh kerajaan. Dan kita orang kata kan, kenapa nak kena kongsi? Kenapa masih lagi dibicarakan? Mesti. Ia patut dibicarakan.
0: Betul.
1: Sebab supaya kita tahu apa yang kita dapat. Nanti kan ujung-ujung, dapat. Tak nak macam tu.
0: Ya, sebenarnya kita nak semua rakyat merasai kemudahan yang telah disediakan oleh negara kita. Dan tidak ada seorang pun yang terlepas ataupun terkecuali lah dari benda-benda yang disediakan ni. Yalah, kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita kena ambil tahu.
1: Ya, okey, itu dia. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus dengarkan kami, tak kiralah di frekuensi, di RTM Klik, ada juga masuk TikTok kita, KLFM Official. Selamat pagi kita ucapkan kepada Emma Garden, kepada Tiha Yusof, ada Farah Senik, ada tadi ni saya jumpa ada satu komen ni yang menarik perhatian saya. Nama dia, kejap kita scroll sikit. Dia kata, dia komen, slim and saya suka kecaman begini ya. Terima kasih.
0: Saya tak rasa tu kecaman.
1: Itu bukan kecaman ya.
0: Itu adalah pujian.
1: Ya, terima kasih Ahlim Teh, selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan lah yang lain lah yang masuk. Ada yang komen kat sini, Fazlin ada tak?
0: Itu nama saya tu.
1: Ada, apa nama dia ni, susah nak sebut. HFZZNL. Hafiz Zainal mungkin.
0: Mungkin lah.
1: Saya pandai.
0: Betul-betul. Itulah nama dia. Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Dan selepas ini, seperti biasa, kita ada teka lagu terbalik. Dan hari ini Kulina akan bagi anda, Yana. Kalau nak tahu lagu apa, kena dengarkan rentak pagi KL sehingga habis.
1: Jom kita layan dulu lagu persembahan ini,
0: Amir Jahari dengan tajuk lagunya Aku Juga Manusia.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: ke lagu terbalik. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Ya, teka lagu terbalik pagi ini bersama saya Kulin dan juga Enayana. Dan hari ini sebenarnya saya nak bagi Enayana.
2: Saya suka.
1: Awak suka?
2: Saya suka.
1: Sebab kalau AP dia merentan, dia cakap dengan saya, kalau Kulin bagi saya mesti lagu-lagu baru yang saya tak tahu.
2: Itu orang yang takutkan cabaran. Macam saya suka cabaran lagi-lagi daripada Kulin.
1: Baik, disebabkan Enayana nak sahut cabaran saya. Ini dah percubaan yang pertama. Okey, apa dia?
2: Tagan yang pertama boleh jawab. Menekan-nekan. Cabaran yang kedua, cubaan yang kedua. Saya tahu itu part lelaki. Walaupun lagu tu ada penyanyi wanita dan lelaki.
1: Ya ke?
2: Confident kita boleh cakap ketiga, last.
1: Yang last kan?
2: Okay. Jawapannya 7 nasihat.
1: Kita punya jawapan adalah betul. Kali ini awak betul-betul menyahut cabaran dan awak tak gentar lah orang kata.
2: Saya sangat kenal suara Kimi Kimo dan Lucas Singa. Walaupun awak tak main part Tok T,
1: saya sebenarnya
2: Tok T mungkin saya akan dapat tak jawab. Tak dapat jawab.
1: Saya sebenarnya ada je part Tok T ni. Tapi disebabkan saya rasa macam bila saya dengar, saya pun dapat jawab. Jadi senang lah sebenarnya.
2: Walaupun senang juga yang Kimi Kimo dan Lucas Singa.
1: Senang juga. Baik, itu dah kita punya teka lagu terbalik pada pagi ini. Dan selepas ni sebenarnya kita dah tak ada denda. Kita nak kongsikan benda pelik tapi benar saja.
2: Mungkin kat mata anda tak pelik, tapi kat KN Kulin memang pelik. Sebentar lagi kita kongsikan.
1: Ini dah kita dengarkan dulu lagu 7 nasihat
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Funky. Pilih 972.
1: Ya, kita dah pun sampai ke bilik karaoke 972 di mana lagu-lagu karaoke yang akan menemani anda bukanlah bermaksud kami yang kena karaoke.
2: Ha, anda lah. Kita nak ajak anda lah karaoke sebab kalau kita karaoke nanti orang kata syok sendiri. Ya. Apa lah DJ ni syok sendiri lah nyanyi.
1: Ya, itulah sebab kita pilih lagu-lagu yang hits untuk anda semua supaya anda ketika memandu ni boleh sambil berkaraoke.
2: Boleh sing along lah.
1: Sing along, ya.
2: Walaupun kita tak ada denda kan, tapi saya tetap nak cakap saya menang tadi.
1: Belagaknya. Baru sekali menang dengan Gen Z ni. Dah belas lah.
2: Disebabkan tak ada denda, kita nak kongsikan ini fakta yang pelik untuk negara. Tapi mungkin ada setengah orang dah pernah dengar dah pun. Tapi kita kongsikan ini cerita mengenai Belanda, Kulin.
1: Ya, kalau anda nak tahu, Belanda ada kawasan di bawah paras laut. Dan kira-kira 1/4 daripada kawasan Belanda terletak di bawah paras laut. Dan negara ini menggunakan benteng, bukit pasir dan sistem pam untuk membantu mengawal air serta mengurangkan risiko banjir. Dan bayangkan tinggal di kawasan yang kedudukannya lebih rendah daripada laut.
2: Baru saya tahu. Okey, yang kedua ini negara Iceland, di mana Iceland ni negara yang terkenal tanpa nyamuk. Mestilah, sebab Iceland ni dia terkenal tidak mempunyai populasi nyamuk asli yang mampan kerana para penyelidik mengaitkan dengan keadaan iklim dan kitaran pembekuan serta pencairan yang kurang sesuai untuk nyamuk tertentu. Jadi negara yang sejuk ni memanglah dia mempunyai keunikan macam ni.
1: Yalah,
2: beku.
1: Betul, nyamuk terkecil je dah kalau dah beku.
2: Paru-paru dia tak kuat kot. Tak ada lagu rasa.
1: Itulah, paru-paru kita mana tak kuat dah sekarang ni kan. Baik, kepada anda semua, itu yang kami dapat kongsikan kepada anda. Semoga dapat beri ilmu baru lah. Macam Kulin pun baru tahu, Belanda ni dia hidup, dia punya kedudukan tu lebih rendah daripada paras laut.
2: Kan, tak semestinya apa yang anda tahu orang lain tahu.
1: Betul.
2: Macam kita hari ni kita tak tahu, jadi kita kongsikan lah.
1: Betul.
2: Semoga bermanfaat, orang kata.
1: Baik, seperti mana yang anda tahu, sekarang ini kita dah pun masuk ke karaoke bilik 972 di mana ada lagu-lagu karaoke yang akan menemani anda. Dan sekarang ni kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Spider. Ini lagu yang wajib.
2: Laba-laba?
1: Bukan. Yelah, laba-laba
2: tu
1: Spider lah.
2: Lagu tu wajib awak karok. Awak dengan Happy sama.
1: Kenapa ya?
2: Lagu Spider lah. Suka karok lagu Spider.
1: Ya. Walaupun saya wanita, saya suka lagu Spider.
2: Okey, jom kita dengar.
1: Relaku pujuk.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, berlari berkejaran ya. Tapi jangan kejar kami.
2: Kenapa
1: sebab
2: ya?
1: Sebab kita dah habis.
2: Ya, betul.
1: Tapi
2: di mana esok anda akan bersama dengan Enda Yana lagi dan juga Epi Syafiq.
1: Oh, bagaimana?
2: Saya bercuti-cuti.
1: Okey, selepas ini EJ akan temankan anda di Hi Hi KL. Yang tadi dah masuk live kita minta lagu. RPKL memang tak ada lagu, jadi boleh minta bersama dengan EJ sebentar nanti.
2: Ya, anda boleh WhatsApp kami di 0133097972. Di mana nak buat peminta lagu boleh, nak hantar ucapan boleh, nak buat lagu lepas geram. Rasa macam hari ni geram lah.
1: Geram lah,
2: tolong lah.
1: Macam Kulin hari ni dia geram, dia bawa squishy.
2: Saya macam geram, saya picit-picit lah squishy saya ni. Okey, dan terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami di frekuensi 97.2 MHz. Dan juga menerusi RTM Klik, betul-betul percuma di mana saja anda berada, anda masih lagi dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak.
1: Baik, kita tinggalkan anda lagu untuk terakhirlah anda nak karaoke pagi ni bersama Rentak Pagi KL. Lagu persembahan
2: Padi dengan Menanti Sebuah Jawapan. Mana tu? Ada yang nak mendengarkan Menanti Sebuah Jawapan?
1: Ya, jawapan ini apa dia. Itu nanti kita tahulah. Bye-bye KL. Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat menjalankan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baru di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi bangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sid King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigier Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Isu berlarutan, usha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua. Dalam Hai Hai Kuala Lumpur pagi ini, anda akan bersama dengan Siduri EJ yang kembali menemani anda di waktu pagi. Hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama dengan Pak Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan-rakan di RPKL dan memberi laluan kepada EJ untuk terus bersama dengan anda, menghiburkan anda pagi ini. Sekejap lagi EJ akan bersama dengan tetamu yang hadir di konti, akan EJ kongsikan siapakah tetamunya dan apakah topiknya selepas kita layan beberapa lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda pagi ini. Tapi kita layan lagu Caca Trisha, lagu baru bertajuk Selalu Sama.

Baik, terima kasih kepada syantik-syantik semua yang tengah layan KLFM tidak kira di mana jua anda berada. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu yang hadir di konti KLFM. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, ia bukan sekadar hidup berjiran tetapi bagaimana kita saling memahami, bekerjasama dan menyelesaikan masalah dalam komuniti. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana pendekatan projek sosial kolaboratif dilaksanakan di Pusat Perumahan Awam Seri Kota, termasuk peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta mediator komuniti dalam membina hubungan yang lebih harmoni antara penduduk. Sekejap lagi bersama dengan EJ, tetamu yang hadir di konti. Anda boleh tonton juga di live Facebook KLFM tepat pukul 10.30 minit pagi. Kita layan dulu lagu ini. Lagu yang berjudul mana lagunya ni? Lagunya ni tak nak keluar pula. Lagu Kahwin Dua. Sensitif eh?

0: KLFM ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Anda masih lagi bersama dengan EJ. Dan seperti EJ nyatakan tadi, kita akan bersama dengan tetamu yang hadir di konti KLFM. Untuk hari ini anda boleh tonton juga secara live di Facebook KLFM Official. Kita berbesar hati untuk mengundang dua tetamu, iaitu dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ataupun nama singkatannya JAPNIN, iaitu yang berusaha Tuan Burhanuddin bin Haji Daud selaku pengarah JAPNIN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga Tuan Haji Muhammad Zainuddin Haji Amran selaku mediator Komuniti Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum.
2: Tuan EJ.
1: Sihat pagi ni? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Nampak sigap bergaya.
2: Ni first time saya di KLFM.
1: Oh, first time.
2: Selepas saya lah pulih pada 17 September yang lalu. Maknanya belum sebulan lagi lah.
1: Belum sebulan lagi.
2: Terus fresh. Dapat di KLFM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL. Jadi Cik Burhan sebelum ni di mana?
2: Saya di Selangor.
1: Di Selangor.
2: Selalu dekat Song FM lah. Lalu kat depan ni lah. Tapi hari ni saya masuk di sini.
1: Dan kalau anda nak tahu, kami sebelum-sebelum ni ada juga buat radio edukasi bersama dengan JAPNIN. Ada dekat My Town ada.
2: Terima kasih.
1: Stadium Ceras ada kan. Okay. Jadi hari ni kita akan berbicara berkaitan dengan projek Social Collaborative Mediasi Community yang memfokuskan kepada penduduk di Perumahan Awam Seri Kota. Macam panjang tu tajuknya.
2: Tajuk
1: tu.
2: Tajuk dia lah.
1: Jadi untuk permulaan lah, kita nak Encik Burhan selaku pengarah kongsikan serba sedikit kepada pendengar tentang latar belakang JAPNIN dan apa sebenarnya peranan utama jabatan ini kepada masyarakat kita. Silakan. Okay.
2: Baik, EJ dan semua pendengar di KLFM. Jadi lebih dulu saya bagi pihak JPNIN Kuala Lumpur ucapkan terima kasih kepada KLFM kerana sudi mengundang kami pada kali ini, dan saya harap ini permulaan kita berjumpa dan lepas ni lebih kerap lagi kita
1: ke lebih sini. Kerap lagi, insyaAllah.
2: Sebab banyak nak kongsikan ni. Jadi kalau ada peluang-peluang yang lain, kita akan hadir dan kita akan kongsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh JPNIN dan juga agensi lain ke arah perpaduan negara. Okay, jadi terlebih dahulu seperti yang EJ tanya tadi, peranan Jabatan Perpaduan ini adalah dia merupakan satu agensi ataupun lead agensi di bawah Kementerian Perpaduan Negara dalam usaha kita untuk mengekalkan dan juga mengukuhkan lagi semangat perpaduan khususnya di Kuala Lumpur ini. Kerana saya tahu EJ kita pada tahun 1999, 13 Mei 1999 telah berlaku satu sejarah hitam di negara kita yang menyebabkan keadaan masyarakat ketika itu huru-hara. Kerana kita kena ingat, sebab di Malaysia ni kalau ikut kajian Jabatan Paduan Negara sebelum ni, kita ada lebih kurang 214 suku kaum. Jadi dia bukan jumlah yang kecil. Kita dekat rumah pun, kita dengan isteri pun, dengan anak-anak pun kadang bergaduh, salah faham. Ini tambah pula 214 suku kaum yang memerlukan satu agensi. Jadi kewujudan Jabatan Paduan ni adalah untuk meningkatkan semangat perpaduan melalui aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Dan di peringkat JPNIN juga kita ada kajian-kajian yang kita buat untuk mengetahui pola suasana perkauman di negara kita. Jadi untuk melalui EJ dan rakan-rakan lain, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kuala Lumpur ni dia

0: komuniti masing-masing. Mm-hmm. Kemudian ni dia pernah dengar tak skim rundaan sukarelah?
1: Pernah.
0: Okey, skim rundaan sukarelah ni dia di bawah rukun tangga.
1: Ya,
0: yeah, tapi mereka laksanakan aktiviti rondaan, mm-hmm, bukan menjadi security guard bukan, okay, atau polis. Mm. Rohnya lebih kepada mengikat kejiranan. Maknanya bila meronda tu dia akan pergi rumah ke rumah dan ini kita harap akan meningkatkan semangat kejiranan lah. Di Kuala Lumpur ni kita ada lebih kurang 167, uh-huh, dan EJ pernah dengar peribahasa kata kalau kita nak meluntur bulu biar pada rebungnya. So di bawah Jabatan Paduan Negara dan Internasional kita ada Tabika Perpaduan, di mana Tabika Perpaduan ni kita ada 132 dan kita ada 3 taska perpaduan yang aktif beroperasi di Kuala Lumpur. Dan dua lagi aktiviti yang dua lagi kelab ataupun NGO ataupun pertubuhan yang ada di bawah Jabatan Paduan, iaitu Kelab Rukun Negara, di mana Kelab Rukun Negara ni kita tubuhkan di 303 sekolah rendah dan sekolah menengah, dan bagi pelajar-pelajar mahasiswa universiti kita wujudkan Sekretariat Rukun Negara ada 14 kang. Dan yang terakhir sekali, servis atau perkhidmatan yang ada di bawah Jabatan Paduan Negara adalah Mediator Community. Jadi itulah sedikit peranan Jabatan Paduan ini. Dia lebih kepada usaha untuk meningkatkan semangat perpaduan dan kejiranan di seluruh negara kita.
1: Okey, yang pastinya untuk menjaga 214 suku kaum bukanlah satu kerja yang mudah. Dalam Jabatan Perpaduan ada tadi KRT dan yang menjaga hal-hal kebajikan jiran tetangga tadi apa, peronda tu kan?
0: Ya, tim peronda sekolah lah.
1: Dia bukan singgah ke rumah-rumah untuk sembang, tak ada.
0: Dia lebih mengenali
1: penduduk
0: yang ada dalam kawasan tersebut.
1: Ya, okey. Jadi tadi Encik Burhan ada sebut tentang projek social collaborative mediasi. Itu yang terbaru kan?
0: Ya, terbaru.
1: Jadi ini yang kita nak dengar. Apa sebenarnya matlamat yang ingin dicapai menerusi projek ini, Encik Burhan?
0: Terima kasih, Encik. Mm-hmm. Okey, jadi projek social collaborative mediasi komuniti perumahan awam Sri Kota memang agak panjang tajuk ni.
1: Ya, panjang.
0: Tapi nak diringkaskan, dia merupakan satu pusat mediasi.
1: Mediasi.
0: Sebab EJ, bila kita duduk dalam kawasan kejiranan, dalam kawasan perumahan kita ni sudah tentu kadang-kadang dia bukan satu kaum. Kadang-kadang jiran tetangga kita ada yang Cina, ada yang India kat depan, ada yang Cina, India, Sabah, Sarawak. Jadi bila kita berada dalam satu kejiranan, sudah tentu akan berlaku salah faham. Sudah tentu ada kemungkinan berlaku pergeseran. Mungkin disebabkan cara hidup. Atau maksud saya, kadang-kadang bila kita duduk dengan jiran tetangga yang bukan Islam, mungkin cara dia semayang. Jadi ada bau-bauan yang mengganggu kita. Ataupun bila kita duduk dengan jiran tetangga ni, kadang-kadang kita mengganggu jiran, mungkin tak perasan. Atau jiran mengganggu kita. Saya contohkan aja, contohnya saya beli kucing. Kita pasti pergi rumah Tuan Haji Zainuddin. Dia berak kat sana, dia cakap kereta Tuan Haji. Kemudian Tuan Haji marah saya. Ini boleh menyebabkan berlaku salah faham dan konflik dalam komuniti. Jadi kita tubuhkan pusat mediasi ini adalah supaya masyarakat yang menghadapi situasi ini datang ke situ, kerana kita ada mediator yang terlatih. Itu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, kolaboratif tu dimasukkan di sini adalah pusat ini dibina, diusahakan atas kerjasama beberapa pihak. Macam kerajaan melalui JPNAN, kita sediakan mediator. Dan di pihak Dewan Mandaya Kuala Lumpur, mereka menyediakan premis melalui JMB yang ada di situ, di mana kita menggunakan secara percuma premis yang ada. Dan satu lagi, kita ada NGO yang dipanggil Think City, yang memberikan peruntukan bagi kita menjayakan program ini, selain kita mendapat kerjasama daripada Persatuan Duduk, Surau, Rukun Tangga dan sebagainya. Dan kawasan ini adalah kawasan yang sudah tentu kawasan yang kita pilih, Sri Kota ni hampir dimaklumkan hampir 6,000 penduduk dengan beberapa kawasan taman. Sudah tentu isu itu banyak. Jadi bila kita buat di Sri Kota ini, dia merupakan satu center lah. Jadi kalau bukan saja di penduduk Sri Kota kalau menghadapi masalah, tidak, di sekitar kawasan Bandar Abdul Razak juga boleh datang ke sini untuk mendapatkan perkhidmatan kami.
1: Jadi Sri Kota adalah permulaannya dan ia akan terus akan diadakan di seluruh kawasan lah.
0: Untuk maklumat ini dan kerakan, sebenarnya di Malaysia ni kita dah ada 11 pusat mediasi komuniti di seluruh negara. Di Selangor ada, di Terengganu ada, di Melaka ada. Tapi di Selangor itself, kita sendiri kita ada dua. Di mana ini yang kedua di di Kuala Lumpur, dan yang pertama kita ada di Pejabat Perpaduan di tingkat 22, dan ini merupakan pusat yang kedua yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan nanti.
1: Okey, jadi ini orang KL kena ambil cakna tentang ini. Jabatan Perpaduan sudah ada projek sosial kolaboratif. Boratif tu satu dan mediasi tu satu. Ia merupakan satu badan yang berlainan lah.

0: Yeah.
1: Jadi saya berminat dengan apa yang Tuan Pengarah sebut tadi kan, tentang hidup berjiran ni kan. Kadang kita marah orang sebelah, kita marah anak kita, pergi mandi. Kan contohnya dengan orang sebelah semua pergi mandi sekali kan. Jadi untuk seterusnya pula lah, apabila adanya sesuatu projek yang baru kan, seperti mediator community, mesti ada orang kuat di sebaliknya, di belakangnya. Jadi siapakah sebenarnya orang kuat, dan boleh kongsikan juga siapa sebenarnya mediator community ini, dan macam mana mereka boleh mainkan peranan untuk bantu selesaikan, nak selesaikan isu-isu dalam masyarakat kita ni. Kalau satu isu je tak apa, ni kalau bermacam-macam isu, pening mediator tu rasanya kan.
0: Betul je. Sebab tu kita guna perkataan orang kuat. Sebab ide kita kat rumah pun ada masalah. Kita tambah pula kita nak menyelesaikan orang beradu kan. Kemudian pula mereka mediator ni bertugas secara pro bono, percuma, tanpa ada bayaran atas inisiatif. Contoh saya bawa Tuan Haji pada ini, orang kuat kamilah, antara yang kuat di Kuala Lumpur ni, mediator community yang membantu.
1: Nampak untuk mukanya tenang tapi dalam hatinya kita MK, tak tahu.
0: Kita tak tahu. Tapi mereka ni banyak ilmu.
1: Banyak ilmu
0: untuk
1: Untuk
0: menjadi antara menyelesaikan masalah.
1: Saya nak kena belajar ilmu tu nanti.
0: Jadi EJ, untuk orang kuat kita ni, MK ni, memang sebelum mereka menjalankan sesi untuk menyelesaikan konflik ni, kita dah memberikan latihan kepada mereka. Sebab untuk menjadi perantara ni bukan mudah. Dan MK, mediasi ni diadakan bukan mediator buat keputusan, tidak. Tetapi dia adalah persetujuan bersama antara kedua-dua pihak ataupun lebih daripada dua pihak yang berkonflik untuk mencapai satu penyelesaian yang dipersetujui bersama. Jadi di Malaysia ni, EJ, buat masa ini kita ada lebih kurang 595 mediator community, dan di Kuala Lumpur sendiri kita ada lebih kurang 44 mediator community yang terdiri pada community macam Tuan Haji Zainuddin. Kemudian kita ada juga mediator community ni di tengah pegawai. Saya salah seorang MK lah, yang terlibat, tapi saya jarang tidak banyak mengadakan kes sebab kita sibuk berjabat. Tapi Tuan Haji dengan rakan-rakan yang lain, mereka sangat aktif melaksanakan mediator community. Dan kemudian apa yang menarik, MK ni memang kita rancangkan dia ni pelbagai kaum. Sebab isu dalam community tu dia kaum. Kalau semua orang Melayu mungkin akan ada masalah. Jadi kita ada China, Melayu, kita ada orang Cina dan kita ada orang India. Jadi kalau ada isu perkauman, ada isu agama, kita akan gunakan mereka untuk menyelesaikan. Dan lebih menarik di Kuala Lumpur ni je, kami dapat MK yang profesional. Mereka ni ada yang datuk. Mereka ni ada yang doktor. Dan mereka juga ada kepakaran-kepakaran lain. Dan dalam menjadi MK, memudahkan untuk kita asisten yang isu.
1: Ni yang nak cari MK ni. Saya pun nak cari siapa MK saya lah kan.
0: Kena cari.
1: Kena cari Okey, kita nak bersama dengan MK, iaitu mediator community yang disebut juga sebagai MK. Bersama dengan EJ hari ni kita ada Tuan Haji Muhammad Zainuddin Haji Amran. Tuan Haji pun dah tak sabar nak berkongsi, tapi Tuan Haji, kita kita berehat dulu dengan satu lagu. Kita akan bersama dengan Wani untuk tajuknya Pulang. Tapi kepada anda, jangan pulang, dan tetamu masih lagi bersama dengan EJ. Terus menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: orang KL kena dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.
2: Ya, anda masih lagi bersama dengan EJ, bersama dengan tetamu untuk hari ini. Tadi kita dah bersama dengan Tuan Haji Burhan dan sekarang ni kita nak bersama dengan MK. Bukan MK penyanyi tau. Ini MK lagi kiranya lagi best lah, boleh mendengar luahan kita. Tak gitu MK?
3: Ya, betul.
2: Baik, bersama dengan Tuan Haji Zainuddin lah kan. Yep. Jadi kita nak tahulah dan pendengar juga mungkin baru pertama mendengar pasal MK ni. Yep. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mediasi community ni, okay, Tuan Haji?
3: Pertama dia ada dua perkara. Mediasi itu adalah proses. Okay. Dan kan yang saya ini individunya dipanggil mediator.
2: Mediator.
3: So, dalam konteks perpaduan kita dikenali sebagai mediator community. Uh-huh. Ada hubung kait yang dengan masyarakat. Uh-huh. Jadi kalau kita dengar apa yang Cik Burhan katakan tadi ialah pusat ini dalam community. Uh-huh. Kita mempunyai pusat di pejabat perpaduan sendiri tetapi yang ini first time di wilayah perpaduan dalam community. Uh-huh. Yang mana seperti mana dia katakan tadi adalah kerjasama pihak-pihak yang terlibat termasuklah uh-huh. DBKR dan TTST dan sebagainya. Uh-huh. Tetapi apa yang kita ingin tekankan di sini ialah pusat itu akan memainkan peranan sebagai pusat untuk menyelesaikan konflik. Jadi perkataan konflik itu relevan dengan mediasi itu sendiri.
2: Mediasi itu sendiri.
3: Jadi mediasi ini adalah satu proses yang mana semua orang pun tak pernah dengar nama tu, mungkin baru. Uh-huh. Sebab yang ini satu pendekatan moden. Dia ada mediasi.
2: Dia bukan kan media ke apa ke kan.
3: So mediasi ni kerja yang memang orang dah buat. Kita sebagai bapak pun kadang-kadang kita buat.
2: Yeah.
3: Sebagai orang tengah menyelesaikan konflik anak beranak kan. Uh-huh. Anak-anak yang berkonflik itu dipanggilkan proses mediasi. Bila kedua belah pihak tu ditemukan. Uh-huh. Jadi itulah mediasi, dan orang tengah yang dalam proses itulah mediator. Uh-huh. Jadi di peringkat komuniti ada konflik antara hubungan kaum ataupun hubungan kejiranan. Mediator komuniti ini akan memainkan peranan sebagai orang tengah. Mm-hmm. Jadi pusat mediasi yang dibina yang akan diwujudkan ini akan memberi ruang kepada penduduk khususnya kawasan yang berdekatan dan di wilayah persekutuan ini juga kalau perlu. Mm-hmm. Boleh ada masa datang yang akan ditentukan oleh uruf setia yang ada bertugas di situ nanti. Mm-hmm. Encik Burhan akan terangkan lebih kurang macam mana operasinya, waktunya, tetapi apa yang penting ialah mereka yang mempunyai konflik boleh merujuk kepada pusat ini untuk kita daftarkan. Dan kita akan, pihak Jabatan Perpaduan akan menentukan masa dan ketikanya bila dia adakan proses mediasi itu.
2: Okay.
3: Barulah kita datang. Dia bukan datang ni terus panggil.
2: Terus panggil.
3: Kita akan pastikan tempoh tenang itu ada. Sebab biasanya konflik ni kalau kejap itu kita panggil, dia akan lebih emotional.
2: Mm-hmm.
3: Sebab biasanya mereka ini tidak dapat mengawal perasaan dalam ketika kalau kita adakan segera, tetapi setelah adakan proses pra mediasi yang kita panggil.
2: Mm-hmm.
3: Ambil maklumat, jadi kedua belah pihak tu bersetuju untuk bertemu dan kita akan adakanlah proses tersebut. Jadi mediator inilah akan memainkan peranan.
2: Baik, jadi Tuan Haji sebagai seorang mediator mungkin dah cukup pasang ke kuda kan untuk menghadapi segala bentuk isu-isu. Yeah. Jadi kalau satu masalah tu tidak dapat diselesaikan, jadi apa tindakan mediator? Macam mana?
3: Kita tak boleh anggap tak boleh selesai. Kita kena cari jalan juga supaya jadi. Supaya yang penting sekali, isyarat utama apabila ada ruang untuk mengharmonikan kedua belah pihak. Itu apabila kedua belah pihak dia mahu datang. Kat situ dah positif lah.
2: Okay.
3: Sebab salah satu syarat utama ialah mestilah hadir dalam keadaan sukarela.
2: Okay. Tanpa paksaan
3: Kalau dia tak, sebab dia isi borang tu dia dah ada komitmen.
2: Mm-mm.
3: Jadi dekat situlah pegawai perpaduan akan pastikan bahawa kedua belah pihak bersetuju adakan mediasi. Dan mediasi ini pun biasanya sebelah pagi, waktu tengah tenang kan, hari yang ditentukan.
2: Uh-huh.
3: Supaya mereka boleh meluahkan perasaan. Mm. Jadi pandangan mereka tu, sebab dalam proses itu sendiri ada beberapa kaedah akan digunakan yang boleh kita terangkan kemudian.
2: Jadi untuk menjadi mediator di satu-satu kawasan, mungkin mediator itu dikenali oleh penduduk setempat sebenarnya kan. Jadi senang untuk berkomunikasi, untuk memberi kepercayaan.
3: Betul.
2: Baik, jadi Tuan Burhan, mungkin ada pendengar kita yang tertanya kenapa perumahan awam Sri Kota, kata kenapa tak rumah saya, kawasan rumah saya ini lagi huru-hara kan. Jadi kenapa dipilih untuk menjayakan projek mediasi komuniti ini?
4: Okey, Ijin, terima kasih. Okay, jadi seperti yang saya ada cakap awal tadi, kita pilih kawasan Sri Kota ni disebabkan kepadatan penduduk tu luar biasa.
2: Yeah.
4: Saya dimaklumkan kawasan ni hampir mempunyai penduduk yang dianggarkan 6,000 to 7,000.
2: Ramai.
4: Ramai. Dan di sekitar Sri Kota ni juga ada beberapa perumahan lain. Macam perumahan Sungai Mulia. Dan juga beberapa perumahan lain di sekitar yang menyebabkan, macam saya sebut tadi, kawasan ni kawasan yang tension lah. Itu yang pertama kita. Dan walaupun nama dia Pusat Mediasi Komuniti Rumah apa Sikota, tetapi dia boleh digunakan oleh lain-lain komiti. Kebetulan saja di situ ada premis tu nama dia Sikota, tapi dia akan digunakan di di semua penduduk yang ada di dalam Kuala Lumpur ini selain yang ada di tingkat 22 di pejabat kami. Kemudian yang kedua, kebetulan kami nak mencari premier ni bukan mudah. Dia di Kuala Lumpur, nak sewa dia satu hal. Jadi di sini kami dapat percuma. Dan dalam usaha kita meningkatkan semangat paduan ni, memang kita nak kolaboratif dengan mana-mana NGO dan agensi kerajaan. Jadi alhamdulillah di sini kita mendapat sokongan daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur melalui JMB yang membenarkan JMB kita gunakan premis secara percuma. Dan yang ketiganya, kita ada sedikit peruntukan daripada satu pertubuhan yang dipanggil Think City yang memang memastikan komuniti dalam Kuala Lumpur ini sentiasa dalam hidup yang selesa dan aman. Dan kebetulan juga yang keempat, di kawasan ini kita mempunyai mediator komuniti yang aktif di Bandar Tun Razak termasuk Tun Razi. Jadi ini akan memudahkan ataupun sebagai penggerak utama nanti dan dia akan diperluaskan ke tempat lain.
2: Kalau di perumahan awam Sikota juga dah menempatkan 6,000 orang penduduk kan. Jadi takkan seorang mediator je mungkin.
4: Ya, kita ramai.
2: Ramai mediatornya.
4: Kita ada, saya sebut tadi, lebih kurang dalam 44. Tetapi yang di Bandar Tun Razak saja kita ada 5. Tapi dalam penjadualan yang tuan sebut tadi, kita akan perluaskan ke MK-MK yang lain. Mengikut jadual yang akan kita tetapkan.
2: Baik, jadi kepada mediator Tuan Haji sendirilah kan, apa perbezaan mungkin faedah yang bakal dinikmati oleh penduduk setempat? Mungkin kawasan yang tak ada mediator dengan kawasan yang ada mediator, ada perbezaan tak? Apa faedahnya orang kata?
3: Yang ini, bagi saya ini adalah peluang terbaik kepada komuniti itu sendiri, khususnya pemimpin dalam komuniti. Kita ada persatuan penduduk, kita ada kawasan rukun tetangga itu sendiri, kita ada majlis perwakilan penduduk yang di bawah ahli parlimen dan juga Dewan Bandar Raya sendiri. Itu juga kita ada surau rumah ibadat yang berdekatan. Mereka boleh mengambil manfaat kesempatan ini untuk menghubungi Jabatan Perpaduan. Kerana sebarang konflik, kalau kita nak selesai, memang boleh. Inilah platform dia.
2: Ini platform dia.
3: Jadi pusat mediasi ini dibuka waktu pejabat, dan mereka boleh menghubungi, boleh menelefon. Mungkin selepas ni pihak Jabatan Perpaduan akan ada website khas untuk
2: mereka
3: dan mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebab mediator akan membantu anda, tak perlu bayaran yang dikatakan tadi. Itu yang penting. Dan tempatnya juga kondusif, cukup cantik. Kita akan memastikan bahawa kedua pihak datang dan duduk, dan mereka merasakan keadilan itu ada kepada mereka. Sebab mediator yang lama ni yang kami dilatih, kami mestilah menjadi pendengar yang baik. Kita boleh mendengar luahan. Dan jangan risau, kita tidak akan bias. Walaupun mungkin kita kenal, kalau lebih sangat kita kenal, kita pun tidak akan ambil kes tu. Mungkin mediator yang lain. Jadi kadang-kadang luahan tu lebih, dia dah belum apa lagi, dia nak cuba nak mempengaruhi kita. Sebab mediator bukan buat keputusan seperti mana Encik Burhan katakan tadi. Kita hanya memastikan proses itu berjalan, dan kedua pihak itu akan menentukan apakah keputusan yang boleh dicapai.
2: Yelah kan,
3: berdasarkan bila ada bias, pada menang-menang.
2: Menang-menang.
4: Win-win situation.
2: Dia bila dah ada bias, susah kan Tuan Haji. Macam mana Tuan Haji kan tak kenal saya. Saya jenis macam ni kan.
3: Mungkinnya sejarah lama.
4: Kata kawan.
2: Kata sayang kan. Jadi kita akan berehat dulu dengan satu lagu. Semakin hari semakin sayang. Itulah yang kita harapkan bila ada mediator di satu-satu kawasan perumahan kan. Pada anda juga terus bersama EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan EJ dan juga di live Facebook KLFM. EJ bersama dengan tetamu iaitu yang berusaha Tuan Burhanuddin Haji Daud selaku pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Tuan Haji Muhammad Zainuddin Haji Amran selaku Mediator Community Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kejap lagi, Tuan Haji, mesti ada yang WhatsApp saya. Macam mana saya nak dapatkan nombor telefon mediator tu ya? Kan? Tapi sebelum itulah kita nak dengar, nak berminat juga nak tahulah sebenarnya bila tarikh program perasmian ini akan diadakan dan di mana lokasi tempatnya, Tuan Pengarah.
1: Jadi saya ringkasnya, program ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2026 iaitu pada hari Sabtu ini.
0: Sabtu ini
1: bermula daripada jam 8 pagi sehingga 2 petang. Di mana 8 pagi itu nanti kita akan adakan beberapa aktiviti seperti Senar Harmoni, kemudian ada Cap Tambetuah, ada Kahut daripada Akademik Kedengaran Malaysia dan beberapa pengisian lain seperti Ruruai daripada agensi-agensi Jabatan Pendaftaran Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama Islam, Masa Health Sdn Bhd. Dan yang selalu saya nampak mendapat sambutan adalah Jualan Rahmah. Jadi di sekitar penduduk kawasan ini jangan lupa, kita ada bawa barangan-barangan dapur yang sesuai tuan-tuan beli dengan harganya murah. Kerana ini merupakan satu sumbangan yang dapat kami berikan. Jadi program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara iaitu Yang Bahagia Yang Berhormat Dato' Aaron Agudagang pada jam 10 pagi. Dan saya dimaklumkan buat masa inilah kalau tidak ada perubahan, Yang Berhormat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak juga akan hadir menyaksikan majlis perasmian ini. Jadi daripada itu juga kita akan ada beberapa pengisian yang lain di dalam kawasan tersebut. Selain kita merasmikan pusat mediasi komuniti ini, kita sebenarnya nak mengeratkan kejiranan itu sendiri. Kita nak kalau boleh penduduk turun dan bukan mereka berada di rumah masing-masing ketika program itu berlangsung. Seperti mana saya sebutkan tadi, kami di Jabatan Paduan dengan kerjasama agensi lain, kita bawa perkhidmatan kami kepada komuniti. Jadi komuniti ni tak perlulah nak pergi kepada pejabat kami pada waktu kerja, tetapi pusat itu dah ada di situ, komuniti akan gunakan dia sebagai satu tempat untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di kawasan tersebut. Jadi saya bagi pihak JPNAN menyerulah, menjemput kepada rakan-rakan yang di sekitar Bandar Tun Razak sekiranya berkelapangan untuk hadir. Mungkin pada hari tersebut kita dah ada jadual untuk pegawai yang bertugas dan kita akan menyediakan borang ataupun isu-isu yang akan diadukan oleh mereka yang datang
0: community.
1: Dan macam Tuan Haji sebut tadi, kita akan aturkan tarikh masa untuk kita panggil mereka hadir untuk kita bincangkan isu tersebut.
0: Itu dia. Jadi kepada anda, jangan lupa Sabtu ini 17 Oktober bermula pagi membawa sampai ke petang. Baik, dari aspek Tuan Haji pula selaku mediator, mungkin ada aspirasi ataupun harapan utama yang ingin disampaikan menerusi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terhadap masyarakat dan komuniti di sana?
2: Sudah pasti saya ingin menyokong usaha baik yang dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan ini menerusi pusat ini, dan kepada mereka yang mungkin mempunyai konflik yang ingin dirujuk, anda semua dialu-alukan menghubungi Jabatan Perpaduan Wilayah Persekutuan dan pastikan bahawa anda dapat bekalkan maklumat itu, sebab maklumat mengenai aduan itu penting. Tarikh, masa, gambar-gambar pun kalau boleh ada. Jadikan bahan bukti untuk dijadikan hujah dalam proses mediasi itu sendiri. Jadi pusat ini akan memastikan bahawa penyelesaian konflik itu dapat dilaksanakan lebih dekat dengan rakyat sendiri. Jadi kepada mereka yang tinggal di Parlimen Bandar Tun Razak khususnya dan di Wilayah Persekutuan amnya, pastikan bahawa ada sebarang konflik, ingat mediasi. Dan mediator adalah orang tengah yang akan memastikan menjadi perantara bagi proses pendamaian yang dimaksudkan. Supaya tidak berlarutan. Kalau berpanjangan, dia jadi masalah. Hubungan kejiranan pun tak ada maknanya. Kita mempunyai aset yang berharga di Kuala Lumpur, tetapi hubungan tu tak baik. Bermasalah muka. Sedangkan kita, Jabatan Perpaduan itu menitik beratkan soal perpaduan. Tak kira apa kaum sekalipun, agama pun, kita boleh duduk secara harmoni.
0: Sebab kita KL. Duduk di KL ni lain caranya dengan mereka yang duduk di luar bandar kan. Jadi yang terakhirlah untuk Tuan Burhan, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada pendengar KLFM.
1: Saya satu je, ini baru KL. Sebab di KL ni, Lembah Kelang ni, semua penduduk seluruh negara kita tertumpu di sini. Bila tertumpu di sini dengan keadaan jam dia, dengan hujan sebabkan jam, menyebabkan kita tension tadi. Cepat nak angin, nak cepat dah, lambat sikit hon. Jadi kita tahu di Malaysia Tuhan pun jadikan kita berbagai kaum, okey, dengan lain latar belakang. Jadi setiap isu dan masalah tu sebenarnya boleh diselesaikan dengan cara baik. Kita duduk dalam meja perbincangan dan kita cari satu solution. Kerana pendekatan Kementerian Paduan EJ, dia kata konsep faham, hormat, terima dan meraihkan. Maknanya apabila kita faham sesuatu perkara yang berlaku, kita akan hormat. Contohnya masyarakat orang Islam tak makan babi contoh kan. Jadi kalau masyarakat lain faham, mereka akan hormat, kemudian kita terima. Itu cara kehidupan orang Islam. Dan akhirnya kita meraihkan. Inilah pendekatan yang dibuat oleh pihak kementerian. Jadi saya bagi pihak kementerian, pihak Jabatan Paduan Negara, menyerulah kepada masyarakat di Kuala Lumpur ni, kalau ada isu macam tuan sebut, ingat isu, ingat mediasi. Ingat isu, ingat mediator. Ingat isu, ingat JPNIN Kuala Lumpur. InsyaAllah kami akan bantu selesaikan masalah tuan-tuan dan perempuan. Dan yang penting, kita sama-sama meningkatkan semangat perpaduan, khususnya di Kuala Lumpur. Terima kasih banyak kepada KLFM yang berikan ruang kami pada hari ini. Tinggal jumpa lagi.
0: InsyaAllah, itu dia. Tuan Burhanuddin Haji Daud, pengarah Jepenin. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk kita yang berada di Kuala Lumpur. Jadi anda juga perlu memainkan peranan untuk kita sama-sama hidup harmoni, terutamanya di Malaysia dan khususnya di Kuala Lumpur itu sendiri. Baik, terus bersama EJ. EJ nak tunaikan permintaan lagu anda sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: KL 10 hingga 1 tengah hari.
1: Ya, hai Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang dah hantarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi kiriman di 013-3097-972. Baik, tadi kita dah bersama dengan tetamu. Tetamu pun dah balik dah. Kini tinggal EJ keseorangan. Tapi tak apa, anda akan menemani EJ kan dalam Hai Kuala Lumpur sampai pukul 1 tengah hari ini. Okay? Baik, jom kita teruskan permintaan lagu. Kita mulakan dengan siapa yang kena. Okay, untuk mula ini kan. Terima kasih untuk Tok Dah Pincin. Kata nak dengar lagu HyperX, Ku Tiba Lagi. Terima kasih. Dan juga Haji Din Gombak nak lagu pilihannya, lagu berjudul Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi, Kumpulan Kulit. Terima kasih juga untuk Farah Senik nak dengar lagu Ari Loso bertajuk Aku dan Dirimu. Okay, dan kita layan juga lagu kumpulan di Mesis, Dengarlah Bintang Hatiku, yang diminta oleh Ika yang ada dekat PJ ini. Kepada anda yang tengah memandu kenderaan juga, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Tapi tolonglah memandu dalam keadaan berhati-hati dan fokuskan dalam pemanduan anda, kerana cuaca jerebu sekarang ni kan. Terus layan ini baru KL.

Ya, lagu Aku dan Dirimu antara anda dan diri saya terus bersama menerusi 97.2 yang ada di Lembah Kelang dan di luar Lembah Kelang anda boleh dengarkan menerusi frekuensi menerusi RTM Klik pastinya dengan carian radio KLFM secara percuma saja. Baik, okey, kita menghampiri ke waktu tengah hari sekarang ini di Kuala Lumpur. Bagaimana keadaan anda? Masih berjerubu kan? Tapi anak-anak sudah memulakan sesi persekolahan macam biasa. Jadi pesanlah ke anak-anak supaya tetaplah berada di dalam kelas kan. Kita faham kadang anak dia suka subjek pendidikan jasmani.

Mari PJ kan, nak keluar time tu lah dia boleh bermain-main. Tapi apakan daya, takdir menentukan segalanya. Dan anda juga yang rasa kurang sihat dan mula rasa kurang sihat, tolonglah dapatkan rawatan segera, okey? Dan status terkini, kualiti udara Malaysia berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar yang dikemas kini pada pukul 9 pagi tadi, daripada keseluruhan 68 stesen pemantauan, sebanyak 34 stesen merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana, manakala 34 stesen lagi berada pada tahap tidak sihat, iaitu tidak sihat dan tiada stesen merekodkan tahap sangat tidak sihat. Di wilayah tengah, keadaan perlu diberi perhatian khususnya kepada anda yang duduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Johan Setia di Klang merekodkan bacaan IPU tertinggi sebanyak 192, diikuti Klang 191 dan Shah Alam 179. Sementara itu, Petaling Jaya mencatatkan bacaan 168, Kuala Lumpur 161, Banting 170, Putrajaya 175, Cerah 172 dan Batu Muda 162. Kesemua lokasi ini berada pada tahap tidak sihat. Selain itu, Nilai dan Negeri 9 dan Seremban di Negeri Sembilan turut mencatatkan bacaan tinggi masing-masing 187 dan 182. Okey, itu bacaan IPU yang telah Ije kongsikan setakat pagi tadi. Kita mengharapkan dan berdoa agar jerubu ini cepat beransur pulihlah, dan kepada anda teruslah menghirup udara yang yalah sekarang ini dah tak segar kan. Pastinya udara Malaysia lah, kan? Okey? Baik, kita teruskan lagi hiburan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk... siapa ni? Nak dengar lagu Tok T, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Joget Senyum... Kurik Kundi. Terima kasih, EJ. Pergi ke tak konsert Tok T Sabtu ini? Sabtu ini ? Wow, seronoknya. Tapi siapa yang hantar ni? Kejap lagi je nak carilah. EJ selalu macam ni tau. Tak catat, tak tulis siapa yang hantar ni. Okay, nak lagu Kurik Kendi, EJ. Jiwa EJ macam tak berapa nak irama Malaysia sebenarnya kan. Baik, terima kasih juga untuk Cik Asyad Muhammad. Nak dengar lagu Nakal, Persembahan Gigi Band. Dan terima kasih untuk Aril. Nak dengar lagu kumpulan Exist, Alasanmu. Terima kasih juga untuk Kari Karim, nak dengar lagu kumpulan Ekspedisi. Lagu ini yang berjudul Impian Seroja. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Itu dia tadi lagu pilihan anda.
1: Budget 2027. Apa kita dapat?
2: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
3: Pengerusi Usahawan IKS Gemilang Selangor, Fatimah Hamid.
4: Terima kasih
3: atas kesediaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check it out.

0: Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayo, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Ya, jangan lupa untuk dengarkan sembang KL hari ini untuk pasca bajet. Apa kita dapat dan kepada anda juga. Ini juga ingin kongsikan apa yang kita dapat terutama kepada anda, pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Anda layak untuk menerima bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 sekali secara sekali bayar. Dan bantuan ini melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM53 juta dengan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pemandu bas sekolah dijangka menerima manfaat ini. Dan semalam, Perdana Menteri turut menghadiri majlis penyerahan sulung bantuan berkenaan kepada 500 pemandu di zon tengah sebagai penerima simbolik. Jadi bantuan disalurkan secara berperingkat sebelum sambutan di Pavali, sama ada melalui serahan tangan atau pembayaran dalam talian. Antara syarat kelayakan ialah memiliki lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV yang masih sah. Pemandu tidak perlu membuat permohonan namun boleh menghubungi persatuan masing-masing untuk mengemaskini maklumat sekiranya belum menerima bantuan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban kewangan para pemandu dan kita dapat hidup sejahtera terutama di wilayah tengah ini, okey? Baik, waktu sekarang dah pun pukul 12:09 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Kita nak dengar lagu-lagu yang lebih bertenaga untuk menaikkan mood tengah hari. Kut-kut ada yang rasa dah mengantuk. Macam itulah kan. Ataupun yang dah kelayuan dan juga kelaparan. Macam EJ ni lapar. Walaupun pagi tadi EJ dah sarapan roti dol. Tahu tak apa tu roti dol? Kalau tahu, cuba WhatsApp EJ apa tu roti dol. Dan EJ nak tunaikan permintaan lagu lepas gram yang pertama ini. Terima kasih untuk Cik Rosli yang ada dekat Melaka. Nak dengar lagu Holy Diver, nyanyian Dio. Terima kasih juga untuk Cik Azma kita nak lagu Projector Band. Sudah ku tahu. Cik Din nak dengar lagu Akim and the Magistrate Obsessed. Dan juga Surya Dolce nak dengar lagu Still Loving You dari kumpulan Scorpion. Ini lagu lepas gram. Sekarang ini menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Aku lepas kerap.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Itu dia lagu-lagu lepas geram menemani Ruang Udara 97.2. Ruang Udara 97.2 masih lagi kedengaran dengan jelas tanpa jerebu. Tapi keadaan cuaca di Kuala Lumpur nampaknya masih lagi berjerebu. Terima kasih kepada rakan-rakan yang juga menghantar gambar. Katanya EJ jerebu teruk ni EJ. Aduhai. Pakailah mask untuk kesihatan kita bersama. Ada juga perkongsian dari teman-teman. Dia kan menggunakan mesin apa ni, nak cakap filter, air filter kan, yang dekat rumah tu kan. Ada yang pakai kan. Dia dah bertukar status menjadi merah saja. Kalau merah tu maknanya memang cuaca di sekitar rumah ni, dalam rumah tau, memang teruk lah itu dalam rumah. Apatah lagi kalau kita keluar. Bayangkanlah Jadi EJ pun boleh tengok, kalau dalam rumah filter dia bertukar status warna merah saja, apatah lagi kalau kita keluar Dan Met Malaysia juga menyangkakan di belah petang akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat di Kuala Lumpur. Dan malam juga hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 dan maksimum 33 darjah Celsius. Ijen nak tunaikan permintaan lagu terakhir dalam segmen Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk siapa ni okey. Cik Zana kita yang ada dekat Setiawangsa nak dengar lagu Sayang Memang Sayang Emelina katanya. Baik, terima kasih. Dan juga ini saya Bob Kuzi dari Jabatan Rekod HKL Hospital Kuala Lumpur. Katanya akak DJ yang cantik. Mana awak tahu ni? Kita nak request lagu kumpulan Evolusi berjudul Mei Hua Jeng Jeng Jeng Jeng. Macam tu contoh. Okey. Baik, terus layan. Ini lagu permintaan terakhir dalam Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Banda anda yang merasakan gila bayang bawa-bawa bertenang, bawa-bawa bersabar, okey? Usahakan sampai dapat, usahakan sampai jadi, okey? Baik, kita dah sampai di hujung untuk pertemuan Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dan dalam KLFM Extra sama tak serupa. EJ tinggalkan anda dengan lagu Sumpah Cintaku Azfan Shah dan satu lagi Cintaku Sampai Uganda, lagu nyanyian Chombi. Jadi terima kasih kepada anda yang terus layan KLFM. Dan selepas ini Nadi KL akan bersama dengan anda. Anda akan bersama dengan Reese pukul 1 sampai pukul 4 petang ini. Jadi akhir kata daripada EJ, jangan marah-marah, terus senyum-senyum selalu seperti biasa. Penutup lagu Hai Hai Kuala Lumpur hari ini, Make a More Thrift Shop. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What

Itu dia Stacey dengan Cinta Negara selamanya. Song Power yang sering kami siarkan untuk anda. Pukul 1.14 dan kita juga nak ingatkan untuk waktu asar ya. Kita pada hari ini 4 jam bidil awal 1448 Hijrah pada pukul 4.18 minit petang. Jadi kalau ada kesempatan ya, tunaikanlah solat fardu zuhur pada awal waktu. Kami ucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua. Dan waktu maghrib 7.02 minit malam, isyak 8.11 minit malam. Itulah waktu-waktu solat yang berbaki untuk hari ini 15 Oktober 2026, hari Khamis.

Terima kasih rakan setugas EJ Siduri yang bersama-sama bersih Hi Hi KL. Ya, sebelum Hi Hi KL kita ada Arifi KL, dan selepas Hi Hi KL kita ada Nadi Kota KL. Ketika inilah ya, kita mulakan sekarang hingga pukul 4 petang setiap Isnin hinggalah Jumaat, menghiasi awal tengah hari, waktu anda tengah rehat tengah hari ketika ini. Dan anda dah nak habis kerja lebih kurang 4 petang. Okey, kami pun settlekan untuk Nadi Kota KL. Saya Muhammad Rizwan Haji Dollar, panggil saja Riz, ya, akan terus temani anda. Dan saya nak ajak anda untuk bersama-sama dengar lagu-lagu yang menenangkan, yang memberikan kita keselesaan, keceriaan. Dan di samping itu, kita sediakan platform untuk anda berinteraksi, berhubungan dengan kami, ya. 0133-097-972, itulah nombor WhatsApp kami di konti ini. Teruskan bersama-sama, kita ada lagu daripada Sienna Spyro, kita ada Scan, kumpulan Scan. Dan kita layan dahulu lagu ini daripada Sufyan Suhaimi. Kita pelan-pelan saja tarik nafas tengah hari ini, ya. Alah, tengah orang rehat ni kan. Kita simpan dulu tempo-tempo yang rancak. Janji kita tenang, dengarkan Saksi Sufyan Suhaimi, KLFM.

0: Budget 2027, apa kita dapat?
1: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
2: Pengerusi Usahawan IKS Gemilang Selangor, Fatimah Hamid.

Terima kasih gantingan Bunga dan Lukman Podolski. Pilihanmu menghiburkan kita. Di sini KLFM. Anda yang kali pertama dengar kami. Okey, ini baru KL. Anda tu baru KL. Pukul 1.35, saya Riz dan menemani untuk Nadi Kota KL. Kita ada lagu daripada Hale Husaini, Mimi Fly dengan Garah. Kita ada Beatles, Seketika Nanti. Layan lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, Balkis. Di sini KLFM, ini baru KL. Yeah.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

itu dia jodoh lagu darah. El Husaini bersama dengan Mimi Fly. Rah rah garah ya. Yeah. Siapa nama Rogaya? Siapa nama? Awak panggil nama kan? Rah rah rah. Zahra, ha, Zahra, ra, ra, ra. 2146 dan kawan saya, pendengar setia Zul ni, dia, ialah mengeluhlah sikit. Dia kata, jerebu kembali ni, walaupun hujan, tapi itulah, ada datang naik balik ni pula ni, di Kelang 194. Hui, dekat dengan 200 eh. Aduh, itulah, kena pakai mask semua, kena pakai pelitup separuh muka, jangan ambil sambil lewat. Teruskan kesian. Jom kita nak dengarkan lagu tanpa henti 30 minit. Lagu menerusi Musik Express. Jangan bagi saya popet-popet. Saya sambung selepas ini pukul 2.15. Teruskan bersama-sama kami, Nadi Kota KL.

0: Music Express.
1: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 013-3097-972.

Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Pelbagai inisiatif telah diumumkan. Tapi, apa yang kita dapat? Apa manfaatnya kepada rakyat? Bagaimana pula kesannya kepada kos sara hidup, pendidikan, perniagaan dan kehidupan warga kota? Ayuh, kita rungkaikan bersama-sama. Sembang KL, Bajet 2027, apa kita dapat? Ikuti siri temubual khas Pasca Belanjawan 2027 bermula 12 hingga 15 Oktober 2026 pukul 2.30 petang. Eksklusif hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Sembang KL.
1: Baik, terima kasih anda yang menantikan untuk kita mulakan Sembang KL hashtag apa kita dapat ya pasca bajet 2027, dan ini merupakan Sembang KL khas yang kita bawakan untuk anda nak membicarakan, nak menyegarkan kembali ingatan anda yang kita dah dapat berita gembira pada 9 Oktober yang lalu kan untuk bajet ataupun belanjawan 2027. Kita ucapkan selamat datang kepada tetamu yang saya dah uar-uarkan tadi yang berbahagia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Selamat datang, Dr.
2: Terima kasih, Jeris.
1: Alhamdulillah. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB. Ya. Doktor, hari ini genap setahun dua hari kita kita bersama-sama. Ingat, waktu ya? Ini. Ingat. Tahun lepas 13 Oktober ya. 2025. Juga untuk waktu-waktu sebegini selepas pasca belanjawan 2026. Ya. Kini kita bersama-sama dengan doktor lagi. Alhamdulillah. Okey, doktor, gaji minimum dah naik dari 1,700 ke 2,000. InsyaAllah akan berkuat kuasa pada Jun 2027. Bantuan tunai STR SARA pun dah mencecah sehingga 16 bilion, manakala defisit negara terus menjadi antara tumpuan utama unjurannya pula. Nanti kita akan tahu. Jadi hashtag apa kita dapat menggapai di langit dan mengakar di bumi, itulah tema yang cukup puitis tapi penuh makna. Dan hari ini alhamdulillah kita bawa pakar ke konti, dan insyaAllah saya pun dengan doktor tadi waktu off air dah berjanji untuk sampaikan dengan bahasa yang paling mudah untuk layman, untuk anda suri rumah yang sedang mendengar ketika ini ataupun di mana-mana saja anda berada, untuk lebih memahami intipati tema yang dikatakan menggapai di langit dan mengakar di bumi ini. Okey, doktor, soalan yang pertama saya sebelum kita sembang lebih rancak, bagaimana kalau doktor boleh kongsikan kedudukan kewangan negara kita? Okey. Dan kedudukan kewangan dari segi ialah dari segi hutang negara, defisit. Silakan, doktor.
2: Baik, kedudukan negara maksud pendapatan ataupun kewangan kerajaan Persekutuan Buat Masa ini dilihat semakin mengukuhlah walaupun tahun ini yang seperti kita sedia maklum kan. Perang di Iran tu 28 Februari, tak ada siapa yang menjangka.
1: Betul.
2: Tahun lepas saya masih ingat Hari Raya ketiga bulan April, pengumuman tarif oleh kerajaan Amerika Syarikat.
1: Betul.
2: Kan? Jadi dua perkara ni saya kira banyak memberi kesan yang saya kira agak signifikan.
1: Okay.
2: Tetapi berbekalkan kedudukan kewangan kerajaan yang semakin mengukuh itu membolehkan situasi ekonomi yang mencabar ni dapat ditangani dengan baik.
1: Okay.
2: Kenapa saya cakap macam tu? Kita risau pasal perang itu.
1: Yeah.
2: Minyak naik semua dan kerajaan terus memberi suatu orang kata tu kestabilan dari segi harga bahan api. Pertumbuhan ekonomi mencecah 5.7%.
1: Okay.
2: Pada separuh tahun yang pertama.
1: Siapa sangka
2: kan? Itu yang angka sebenar.
1: Angka sebenar.
2: Sedangkan angka sasarannya untuk tahun yang penuh ni, tahun 2026 ni, antara 4% ke 5%. So macam first half hari tu, 6 bulan pertama dah lebih dah. Walaupun berhadapan dengan keadaan itu. Jadi kenapa perkara itu boleh berlaku? Bagi saya, yang memungkinkan perkara itu antaranya adalah kedudukan kewangan yang stabil.
1: Alhamdulillah.
2: Dan ditambah pula Petronas yang begitu orang kata tu telah lama dalam perniagaan minyak dan gas ni, tak dapat minyak daripada Selat Hormuz, boleh dapat minyak tempat lain.
1: Ada cara lain.
2: Ada cara lain. Tapi ialah kos tu berbeza lah.
1: Yalah.
2: Makin tinggi lah. Tapi di sini nak tunjukkan bahawa kedudukan kewangan kerajaan semakin itu antara faktor utama yang memungkinkan kenapa ekonomi kita berada dalam keadaan sekarang ini.
1: Okay. Kalau kita nak sentuh tentang hutang dan defisit, macam mana Dr.?
2: Kalau defisit, kalau kita ikutkan, sebenarnya tahun ini dijangka mencecah 3.5% daripada nilai KDNK.
1: Itu unjuran dia lah.
2: Itu unjurannya masa kita berjumpa tahun lepas lah.
1: Ya, betul.
2: Tetapi masa itu tak ada pun fikir ada perang. Dan masa ketika itu tahun Oktober tahun lepas bila diumumkan belanjawan, andaian harga bahan api atau harga minyak mentah masa tu antara $60 ke $65.
1: Okey.
2: Sekarang ni bila perang naik sampai 120, hampir 120 pada bulan Mac yang lalu.
1: Yeah.
2: Jadi itu banyak mengubahlah kata tu. Sampai peruntukan subsidi bahan api saja asalnya peruntukannya 15 bilion tahun ni lah. dah melonjak ke paras 40 bilion.
1: 40 bilion ya.
2: Ya. Jadi itu dia punya kesannya itu, tetapi keadaan itu dapat dikawal disebabkan adanya ruang bagi pihak kerajaan untuk menstabilkan harga minyak. Dan ialah langkah-langkah tu ialah kalau kita tengok pelaksanaan Budi 95 tahun lalu menggunakan MyCard kan.
1: Ya.
2: Sebelum tu lagi ialah peningkatan cukai SS cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8% itu berlaku pada bulan Mac tahun 2004. Tahun 2004 juga, tahun saya kira tahun 2004 banyak langkah-langkah peningkatan cukai. Cukai barangan rendah, low value goods, cukai capital gains tax. Lepas tu tahun tahun lepas pengembangan skop cukai SST. Jadi hasil tu dah proses konsolidasi fiskal tu dah pun berlangsung sebelum berlakunya 28 Februari itu tahun ni.
1: Okay.
2: Jadi itulah yang memungkinkan kenapa kerajaan boleh bagi subsidi yang sedia ada dan bersasar, dan kerana itulah banyak membantulah, dan bekalan bahan api juga tidak terganggu disebabkan oleh peranan Petronas yang saya kira agak signifikan dalam kes ini.
1: Baik, garisan dasar the bottom line dia, jangan risau wahai semua masyarakat Malaysia, kukuh keadaan ekonomi kita.
2: Yeah.
1: Itu kata-kata doktor. Baik, untuk soalan yang kedua, okey, gaji minimum daripada 1700 dah naik ke 2000 setelah pemutangan belanjawan baru-baru ini. Berkuat kuasa pada Jun 2027 tahun depan nanti. Jadi bagaimana doktor melihat kesan rantaian langkah ini terhadap kos perniagaan dan kos sara hidup?
2: Baik.
1: Okey, memandangkan perusahaan mikro ya doktor ya, kecil, perusahaan kecil dan sederhana PMKS ni dengan jualan tahunan di bawah 500 juta dikecualikan. Jadi apakah implikasinya juga kepada pekerja dan majikan termasuk golongan M40.
2: Okey, sebenarnya dasar gaji minimum ni telah pun dilaksanakan seawal 2012.
1: Okey.
2: Dan pada ketika itu di angka awal dari segi gaji minimum itu bermula pada paras RM900. Ya. Yeah. Kemudian dinaikkan dia punya sela masa tu lebih kurang 2 tahun sekali.
1: Betul.
2: Dan kali terakhir 1700 ni 2 tahun yang lepas lah.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi maksudnya perubahan tu semakan tu dah due dah. Jadi bila dibentangkan belanjawan dan diumumkan angka yang terbaru ni, saya kira sepatutnya bukanlah sesuatu yang meranjatkan. Telah pun dasarnya

0: ada juga peruntukan seperti pemotongan cukai untuk PMKS dan sebagainya. Itu juga sepatutnya perlu diambil kira lah.
1: Jadi tidaklah kerana tertumpunya naik daripada 1,700 ke 2,000 tu, harga barangan akan naik apa semua. Banyak lagi faktor-faktor.
0: Barang naik tu yang kita risaulah. Dan di sini saya tengok pihak kerajaan bila dia rangkakan belanjawan, lepas tu dia dibentangkan angka seperti apa tu, unjuran kadar inflasi. Tahun 2027 dijangka inflasi berlega sekitar 1.8% sehingga 2.8%. Itu tahun 2027
1: 2027.
0: Okey, itu dia punya julat dia. Untuk tahun ini julatnya dilihat bergerak di antara 1.5% sehingga 2.5%. Jadi julatnya kalau banding tahun ini dengan tahun depan naik. Jadi maksud kerajaan dah menjangkakan isu ini, dan itulah harga yang perlu dibayar, tapi masih di dalam kerangka dalam keadaan yang kita mampu untuk tangani ataupun hadapi situasi itu.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Okey, kita akan berjadi seketika. Kita akan sambung untuk dengar pakar kita ini yang berbahagia, Dr. Muhammad Hafsan Izzah Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat, yang bersama-sama dengan saya untuk Sembang KL Pasca Bajet 2027 #apakitadapat. Dan Doktor, kita berjadi seketika. Kita akan kembali selepas ini.

0: Amboi. Panjangnya minta ampun dia. Ya, kenapa agaknya minta ampun tu? Baik, kita kembali untuk Sembang KL. Pasca bajet 2027, hashtag apa kita dapat. Kita bersama dengan tamu yang berbahagia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bersama-sama. Doktor kata nak sambung sikit tentang Petronas. Silakan, Doktor.
1: Baik, tadi kita sebut tentang peranan Petronas dalam memastikan bekalan bahan api itu tidak terputus.
0: Baik.
1: Tertutupnya Selat Hormuz, ada je bekalan lain daripada Afrika Selatan, daripada Latin America dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kalau kita tengok dari segi peranan Petronas dalam menyumbang kepada kantung kerajaan, pendapatan kerajaan.
0: Okay.
1: Tahun ini, dividen yang diunjurkan adalah 27 bilion daripada Petronas.
0: Okay.
1: Asalnya masa buat belanjawan tahun lepas, kita jumpa tahun lepas tu, 20 bilion asalnya. Sekarang ni because apa tu, harga minyak melonjak tinggi dan dividen Petronas dinaikkan sebanyak 7 bilion kepada 27 bilion. Itu untuk tahun ni lah. Untuk tahun depan 32 bilion. Jadi maksudnya peranan Petronas tu bukan sahaja bekalan bahan api, tetapi dari sudut kewangan juga.
0: Okay,
1: jadi peranan-peranan ini sangat-sangat signifikan lah dalam menstabilkan harga bahan api di Malaysia ni.
0: Kita doakanlah semua staf-staf Petronas akan terus kuat bekerja lah, insyaAllah. Semata-mata kerana itulah untuk menambahkan kantung poket kerajaan. Okey, Doktor, kita sentuh pasal PTPTN, Doktor. Okey, pengumuman baru-baru ini, langkah dia apabila peminjam yang berpendapatan bawah RM2,500 boleh mohon penangguhan bayaran, dan manakala mereka yang berpendapatan 2,500 hingga 3,000 dikenakan bayaran minimum RM50, boleh memohon untuk dapat minimum RM50. Dan katanya ada satu lagi insentif yang mana terus berterusan terus-terusan untuk membayar tanpa gagal pun dah akan dapat diskaun juga.
1: 10%,
0: ya. Betul, 10%. Jadi sejauh mana kelonggaran ini memberi ruang bernafas kepada anak-anak muda kita yang menjadi peminjam PTPTN ni untuk mulakan kehidupan, khususnya di bandar-bandar besar macam KL ni, Doktor. Silakan.
1: Ya, sebenarnya kita bercakap PTPTN ni maksudnya kita sedang bercakap tentang graduan yang baru saja bergraduat lah.
0: Benar.
1: Dan mereka bila masuk ke alam pekerjaan itu, kebiasaannya memang tangga gaji itu tidak menepati dengan kelayakannya.
0: Betul.
1: Ini kita panggil dia underemployment.
0: Underemployment.
1: Itu angka itu tak salah saya lebih kurang 35% yang berada dalam keadaan itulah. Jadi memandangkan itu masalahnya, dan kalau dia bekerja tetapi tidak menepati dia punya kelayakannya itu, gajinya akan rendahlah. Jadi mengenal pasti permasalahan tersebut, jadi saya kira itu antara langkahnya lah. Jadi memberi sedikit ruang kepada student-student kita yang telah bergraduat, telah bekerja tapi gaji mereka tidak memungkinkan mereka untuk membayar secara penuh, maka kelonggaran ini memberi satu sedikit kelegaan lah. Tapi walaupun bagaimanapun, yalah, hutang tak hutang kan. Jadi saya kira sebaik-baiknya dibayarlah, dan saya kira ramai sebenarnya PTPTN yang mengambil pinjaman ini membayar. Dan sebenarnya ini satu-satu kelonggaran dan seharusnya sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh para peminjam PTPTN lah.
0: Baik. Okey, dan sentuh pasal cukai juga ni, pelepasan cukai individu ni, Doktor. Dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Jadi dianggarkan hampir 5 juta pembayar cukai ni bakal menikmati penghematan sehingga RM1,600 setahun ni, Doktor. Jadi bergantung pada pendapatan individu juga, pandangan Doktor, sejauh mana langkah ini dapat membantu meringankan beban kewangan.
1: Jadi bila berlaku peningkatan pelepasan cukai individu RM9,000 ke RM12,000, lepas tu tangga gaji ataupun income yang boleh, pendapatan yang boleh dicukai itu antara RM70,000 ke RM190,000 itu diturunkan sebanyak 1%. Dia sebenarnya dia akan meningkatkan dia katakan sebagai pendapatan boleh guna. Tadi dia sebut RM1,600 kan?
0: Yeah.
1: So kalau RM1,600 tu bagi je lah 12, kata-katanya lebih kurang RM100 lebih lah sebulan dari segi penambahan pendapatan boleh guna. Dan ditambah pula kalau kita tengok Sara Madani, RM200. Apa lagi, bantuan awal persekolahan,
0: banyak tu,
1: seorang anak dapat 200.
0: Yeah.
1: Bayangkan kalau ada 5 orang anak. Jadi itu antara ikhtiar kerajaan supaya kesan kos hari hidup tu dapat ditangani dengan lebih baik. Tapi itu sebahagian lah daripada usaha kerajaan, tetapi yang besarnya individu sendirilah kan. Ya, dia kena merancana bagaimana nak menyusun perbelanjaan. Kita faham memang peningkatan kos sara hidup ni dia semua akan terkena. Tapi pada masa yang sama juga perlu dilihat corak perbelanjaan dan sebagainya. Maksudnya nak cerita ukur baju di badan sendiri itu lah lebih kurang kan. Dan dalam konteks ni juga saya tengok disebabkan faktor teknologi, tapi ni agak macam mana, agak sensitif juga kot kalau cakap pasal binopilator ni kan. Binopilator ni mungkin angle yang sering dibicara berkenaan BNPN ni mungkin agak negatif, tapi bagi saya dia merupakan satu teknologi.
0: Okay.
1: Dan kemudian kalau digunakan dengan sebaik-baiknya sebenarnya dia membantu sebenarnya. Cuma isunya kembali balik pada individu sendiri. Macam mana nak guna kemudahan tersebut. Betul. Adakah berlaku pembaziran, berlebihan dari segi berbelanja, itu tertakluk kepada individu tersebut.
0: Individu kena berdisiplin lah.
1: Yeah, betul.
0: Sistem disediakan untuk memudahkan individu tu. Jadi gunakanlah sebaik yang mungkin. Bersyukur sebenarnya kan. Okey. Dan kita bercakap soal kos sara hidup juga tadi doktor, terutama cabaran kos sara hidup di Kuala Lumpur ni. Memang kita perlu lihatlah mengikut keadaan setiap isi rumah kan. Jadi bagi golongan yang layak, bantuan STR dan SARA bertujuan meringankan beban baru-baru ini dibentangkan. Dan perspektif ekonomi bandar, sejauh mana bantuan ini doktor berkesan sebagai penampan sementara ataupun economic term dia cushion effect. Okey. Bantuan sementara ini untuk kurangkan kos sara hidup kita di Kuala Lumpur ni. Bagaimana doktor?
1: Itulah dia ada banyak layer kan. Maksudnya kita ada STR, SARA, bantuan awal persekolahan dan mungkin juga sebahagian daripada rakyat di Malaysia, terutama mereka yang duduk di bandar ni mungkin akan dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kalau kita tengok institusi yang lain pula, kita ada zakat kan. Dan semua ini saya kira kalau kita rangkumkan mungkin sebenarnya membantulah dalam meringankan beban terutama mereka yang duduk di bandar. Cuma isunya mungkin sebahagiannya mungkin tidak tahu di mana sumber yang mahu dicari. Kalau kata dengan zakat, dengan siapa mereka mahu jumpa. Jadi mungkin itu memerlukan suatu bentuk penambahbaikan dari segi penyampaian supaya bantuan ini akan sampai kepada golongan sasaran. Ikhtiar dah ada dah. Dan kita bercakap tentang kerajaan ni, saya selalu sebut kerajaan di Malaysia ni ada tiga jenis. Maksudnya satu, kerajaan di peringkat persekutuan, kerajaan di peringkat negeri, kerajaan di peringkat PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan kalau kita tengok dalam setiap negeri pun mereka pun ada belanjawan mereka sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Di Selangor, mana-mana lah. Dan saya kira trend bayaran pindahan ni, cash transfer ni memang ada. Jadi itu pun juga cabarannya adalah bagaimana bantuan itu untuk sampai kepada golongan sasaran. Jadi permasalahan dari segi penyampaian lah pula.
0: Itu ialah apabila kita bercakap tentang tu, memang kadang-kadang kita pada level rakyat bawahan ni di luar kawalan kita lah.
1: Betul.
0: Cuma mengharapkan lah agar penyampaian dia lebih
1: supaya rakyat ni tahu mana nak cari maklumat tu semua. Sekarang ni kita dah ada teknologi, so apa yang boleh kita harapkan di pihak kerajaan, di pihak persekutuan sudah pasti, di peringkat negeri utamanya mungkin bagaimana bantuan-bantuan itu perlu diwawarkan supaya mereka tahu mana nak cari.
0: Betul. Dan peranan kami juga doktor ini, kita jasa sembang lah, peranan kami sebagai pengamal media, sebagai juruhebas saya ini pun memang dari masa ke masa perlu diikuipkan dengan segala fakta lah, segala informasi lah untuk saya sampaikan.
1: Betul.
0: Kepada pendengar dan kepada pendengar yang mendengar saya ini pun yang mendengar ketika ini sembang KL pasca bajet ini pun, kalau anda boleh sampaikan kepada orang yang tak mendengar, itu pun sangat sangat bersyukur buat kami. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Doktor rupanya dari pagi tadi lagi.
1: Ya.
0: Di Angkasapuri. Tadi di konti.
1: Ini berkampung di
0: berkampung RTM. Di RTM. Okey, doktor. Kita nak minta nasihat kewangan doktor lah. Okey. Kepada warga kota ni khasnya. Okey. Dalam amalan sementara menunggu kelulusan belanjawan 2027, contohnya macam menunggu Jun 2027 ni, kenaikan gaji minimum ni apa semua. Jadi apakah tindakan paling penting yang boleh warga KL khasnya membantu dalam pengurusan perbelanjaan dengan bijak, mengurangkan risiko hutang dan membina kestabilan keuangan keluarga? kerana hutang keluarga musnah, doktor.
1: Ya, betul betul. Mm-hmm. Hadis Nabi pun cakap, Nabi kata berhati-hati dengan hutang. Mm. Nabi tak kata jangan berhutang. Dia kata berhati-hati dengan hutang.
0: Berhati-hati. Okay.
1: Jadi mungkin dalam konteks ini, mm-hmm, apa yang boleh kita buat terutama warga kota, kita tahu warga kota ni banyak cabaran dia. Pertama, kenal pasti masalah, maksudnya isi kewangan tu, tengok kat mana yang perlu dipulih perbaiki. Kedua, dapatkan nasihat yang sah lah, yang sahih.
0: Okay.
1: Bukan daripada yalah guru-guru yang tak bertauliah semua ni kan.
0: Jangan.
1: Bagi saya paling mudah, dapatkan hemat nasihat daripada pihak AKPK. Ya, kita tahu AKPK ni sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia.
0: Betul.
1: Dan di warga kota ni boleh saja pergi ke pejabat mereka, mendapatkan khidmat nasihat, dan antara khidmat nasihatnya itu memang tak ada bayaran pun. Dan kemudian boleh dapat kata tu program seperti dipanggil apa, debt management program. Program pengurusan hutang, yang mana mereka AKPK akan menjadi orang tengah di antara pemberi pinjaman dan juga penghutang, untuk menyelesaikan, mencari jalan tengah. Tapi adalah syarat-syarat dia.
0: Betul.
1: Jadi kat sini maksudnya kalau bagi mereka yang ada permasalahan kewangan tu, bolehlah berjumpa dengan pihak AKPK untuk dapat nasihat.
0: Tapi ramai juga tahu, doktor, yang termakan apa dipanggil, termakan hasutan. Oi, kau jangan pergi AKPK, nanti lagi teruk apa semua. Betul tak, doktor?
1: Ada lah tu misinformation lah.
0: Misinformation lah lagi tu. Aduh, ya Allah. Ya. Jadi lagi apa yang boleh doktor kongsikan lagi?
1: Selain pada itu, yalah, maksudnya sekali lagi yalah, bercakap pasal teknologi ni kan, kita ada yang mungkin boleh berkecimpung dalam bidang gig dan sebagainya. Dan selain pada itu juga, meningkat pendapatan semua tu, jangan lupa untuk menyimpan dan juga melabur lah juga. Pelaburan pun penting, tapi pelabur ni kena pilih-pilih lah, ikut kita punya selera risiko kita. Jangan ikut cakap orang. Jadi saya rasa kalau macam contoh paling mudah sekali, paling mudah disimpan di bank lah.
0: Yalah.
1: Kan ada fixed deposit dan sebagainya, itu paling mudah. Ataupun dengan KWSP pun boleh juga.
0: Okay.
1: Apa ni, caruman secara sukarela tu hadnya sampai 100,000. Dan seawal umur 14 tahun pun dah boleh buka akaun KWSP sebenarnya.
0: Okay. Baik, alhamdulillah. Okay. Oh ya, pasal sebut pasal KWSP pun, belanjawan baru ni, genap saja umur 18 tahun.
1: Ya, yeah, automatik.
0: Automatik.
1: Ya. Yeah.
0: Automatik, dan lepas tu dapat apa satu lagi tu, doktor? Yang untuk bujang tu. Wan Maria, apa? Terus dapat untuk bantuan kan?
1: Ya, macam matching
0: warga bujang kan? RM100. Okey. Wan Maria, kita dah sampai ke soalan terakhir dah ni. Saya nak tanya tentang bagaimana rakyat Malaysia khasnya di Kuala Lumpur ni menangani masalah kewangan sewaktu jerbu. Boleh tak? Boleh tak, doktor? Tambah sikit lagi yang macam off-air kita cerita tadi kan?
1: Betul. Itulah, apa ni, kalau cakap macam jerubu ni memang kepentingan kesihatan lah, yeah, satu lah kan? Kedua, tapi bagi para peniaga tadi tu, saya kira itu golongan yang saya kira agak
0: terkesan.
1: Jadi bagi saya memang, jadi peniaga ni kena ligat lah.
0: Betul.
1: Jangan harapkan satu saja bentuk perniagaan, pelbagaikan perniagaan tu.
0: Contohnya, doktor, sekolah tutup.
1: Ya. Yeah.
0: Sekolah tutup. Apabila sekolah tutup, yang jual jajan-jajan kat luar.
1: Itu saya kata itu immediate tu. Itu secara spontan kan kena. Jadi maksudnya, perbagaikan lah. Maksudnya boleh buat kuih, ambil tender dengan apa, pelbagai agensi kerajaan ke. Perbagailah. Memperbagaikan pendapatan tu, saya kira tu satu, kena berfikir secara entrepreneur. Okay. Usahawan.
0: Okay. Alhamdulillah. Dan pesanan, sekali lagi, jangan risau, jangan dengar hasutan-hasutan orang nak racun, kata ekonomi tengah goyah lah apa semua ni, jangan. Okey, seperti yang doktor kata, ialah confident kita apabila pakar ekonomi yang memberitahu pengakuan yang keadaan kewangan negara masih lagi terkawal dan kukuh.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujung, menghampiri pukul 3 petang. Jadi itulah realiti bajet 2027. Hashtag apa kita dapat, menggapai di langit, mengakar di bumi. Mesejnya jelas, Rota. Ekonomi negara mahu terbang tinggi, tapi kebajikan rakyat tetap menjadi paksinya. Semoga perancangan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri benar-benar memberi manfaat kepada kita semua, rakyat Malaysia khasnya di Kuala Lumpur pada tahun 2027. Terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad yang tidak pernah jemu-jemu menerima undangan kami ya, saban tahun tahun depan.
1: Insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Sehat badan sihat.
0: Amin. Okey, dan alhamdulillah perkongsian menarik, bunyinya sangat mudah seperti yang kita janjikan tadi kan, agar semua orang dapat tangkap apa yang kami sembang-sembangkan. Alhamdulillah. Terima kasih yang menonton melalui FB Live ya. Terima kasih kepada Wan Maria. Terima kasih kepada semua yang mengikuti. Semoga ada manfaatnya untuk Sembang KL Khas Pasca Bajet 2027 hashtag apa kita dapat berakhir di sini. Doktor, sekali lagi terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

Baik, terima kasih KL. Macam kita jerebu ni. Ya Allah, ya Rabbi. Negara jiran dia guna istilah karhutla. Karhutla, ya. Kebakaran hutan dan lahan. Karhutla. Katanya titik panas semakin meningkat. Okay. Naik sekali ganda lagi. Jadi itulah. Bukan kita nak risau lebih-lebih, bukan. Kita cuma sentiasa nak ingatkanlah agar ambillah langkah pencegahan. Ya, kita jaga kesihatan, kita pakai mask bila keluar. Untuk orang Kelang khasnya, Kelang hari ini janganlah sampai cecah 200, tapi hampir-hampir cecah 200 di tengah hari tadi. Okey, kita harapkan agar anda semua tenang, teruskan kesetiaan bersama-sama kami. Tadi lagu Aisyah kan, Seloka Rindu, lagu tahun 1991. Kalau nak dengar lagi lagu-lagu lama macam lagu Aisyah tadi apa semua, boleh layan KLKL bermula 4 petang hinggalah 8 malam. Jom terus kita berhibur. Ada lagu Masjo, gugiran Masjo. Saya katakan nanti kita ada sisi Kirana, band Zulu terkemuka, dan terlayan Hindustan. Boleh lagu Hindi sekali, Cenari Cenari. Teruskan bersama-sama menari di KLFM.

0: Isu berlarutan, USHA diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan USHA menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, USHA diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Terima kasih, selamat petang pukul 3.20 minit petang. Ketika ini Blueberry Ice Max menampilkan Suga BTS. Saya Riz dan menemani anda ketika ini bersidang di Kota KL. Segmen setiap hari Isnin hingga Jumaat awal tengah hari kita mulakan pada pukul 1 tengah hari, okay, termasuklah dengan utama 1 tengah hari hinggalah pukul 4 petang. Dan di mana juga anda berada, terutama di sekitar Bandar Kuala Lumpur ini, kami doakan anda selamat, ya, dalam keadaan yang sihat, insyaAllah. Kena jaga kesihatan waktu-waktu jerbu ni. Ramai juga yang memberi maklum balas melalui WhatsApp ini. Abang Yus pun bagi, Zul ni pun bagi, dia kata teruk betul kat luar ni, macam pandangan penglihatan tu terhad sampai 3 km, dia katanya. Kawan-kawan saya ni pun, Raswi ni pun, dia kata dekat Kerinci ni memang macam kabus lah bro. Jadi itulah, kita memang sedih kalau nak ikutkan. Sedih lah bila kita tak mampu untuk buat seperti biasa, aktiviti di luar kan. Macam kalau kita nak ajak member pergi mengopi pun kat luar ni pun fikir dua kali, sebab teruk je rebu ketika ini. Takut ada yang jatuh sakit apa semua. Dan itulah tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jerbu ni pun semakin meningkat katanya. Di klinik-klinik, juga di hospital-hospital kerajaan, khasnya pesakit luar yang mendapatkan rawatan akibat jangkitan paru-paru, jangkitan saluran pernafasan pun semakin meningkat. Jadi tolonglah kita ambil pendekatan mencegah, lebih baik daripada merawat, insyaAllah. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Oh ya, saya nak kongsikan ni sebenarnya. Saya nak kongsikan untuk IPU di Batu Muda, Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 164 lah tuan-tuan. Di Ceras, 172. Di Putrajaya, 177. Itu kisahnya. Terus kita berhibur. Ada lagu daripada Noh Saleh. Kita ada Mac Ronson, Amy Winehouse, The Times, dan layan lagu ini daripada Love Hunter, Teman. 3.22 petang bersama-sama KLFM, Nadi Kota KL.

0: Nur Saleh, angin kencang ya. Moga angin kencang yang membawa awan yang berat dengan air untuk hujan mengurangkan jerebu di Bandaraya Kuala Lumpur ni. Amin. Okey, sebab pasal hujan, saya nak kongsikan untuk perjangkaan cuaca. Pada sebelah petang ini, ribut petir dijangkakan perjangkaannya di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
1: Bajet 2027, apa kita dapat?
2: Usahawan di luar sana kan, peniaga-peniaga, kena rebut peluang yang telah kerajaan sedia sebab sangat banyak. Kita juga perlu ada NGO untuk memandu arah kita, sebab usahawan kalau seorang kita bergerak, kita tak tahu hala tuju, mungkin lambatlah kalau kita masuk dalam ada sesebuah NGO. Kita tahu info tu dengan tepat, bukan scam kan. Lepas tu kita ada panduan dia dan juga tepat panduan tu.
3: Pengerusi Usahawan IKS Gemilang Selangor, Fatimah Hamid.

0: jam.
1: Terima kasih Susan, kau datang Ramlah Ram dan Sleek. Semoga kita semua berhati lembut, orang KL semua ya, tahan ujian ya, sentiasa bersabar, jangan menganiaya orang, dan kita mudah bersimpati dan empati lah, insyaAllah. Dan guys, asar dah dekat dengan ni, 32 minit saja lagi dia sekarang, okay? Kerana asar kita di Ulas Kutuan Kuala Lumpur akan masuk pada pukul 4.18 minit petang, maghrib pun masuk awal 7.02 minit malam, isyak 8.11 minit malam. Teruskan kesetiaan, adalah daripada Olivia Rodrigo, dan dengarkan ini Iqmal Noor ya, bersama dengan Najla Zulaikha dengan Habibti. Habibti ya Habibi. Teruskan bersama-sama kami KLFM.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

pada persembahan Lips dengan Cinta Pudar membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Khamis yang manis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 jam Jamadil Awal 1448 Hijri. Lagu Lips tadi untuk lelaki. Yang baru berlalu tadi pun lelaki, tapi lagu tu bukan untuk Abang Riz. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Khamis ini dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.18 minit petang nanti. Dan menantikan waktu itu berhibur bersama Datuk Ramli Sarip dan juga JJ dengan Senandung Hidup Berbudi. Dan juga lagu ini persembahan Nabila dengan X-Ray. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Telah pun masuk waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.18 minit petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.02 minit malam. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Almaklumlah menunggu-nunggu waktu, menghitung waktu untuk pulang ke rumah selesai tugasan hari ini. Boleh singgah sekejap di laman TikTok kami di KLFM Official. Saya dah pun live di situ sambil-sambil kita borak-borak santai, pilih-pilih lagu, jangan turun kereta, dan terus tapping screen sampailah saya end live nanti, okay? Baik, apapun kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu 80-an, 90-an hingga 2011. Kita ada Justin Timberlake dengan Rock Your Body, juga kita ada Spring dengan Sejiwa, dan juga lagu ini persembahan kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Lagu yang dipetik dari filem Kisah Seorang Biduan, persembahan Dato' Dahlan Zainuddin dengan Kisah Seorang Biduan baru saja berlalu, menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, KL. Terima kasih untuk anda yang masuk je kenderaan tu terus buka 97.2 yang dapat siaran ini menerusi telefon anda. Dan kepada anda yang tak dapat siaran ini melalui 97.2, boleh dengar kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, nantikan waktu 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara, dan selepas itu kita akan bersama untuk artis legend pada petang ini. Saya dah mainkan satu tadi, lagu beliau, tapi kita akan mainkan 3 lagi. Untuk anda yang minat artis ni, kena tunggu artis legend petang ini. Nantikan waktu 5 petang kita ada lagu Hindustan yang melibatkan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan dengan Andeki Anjani. Beri bolu dengan lagu ini, persembahan Kumpulan Teja dengan lagu ciptaan sepenuhnya Syahari Amri, Kenangan di Taman Cinta. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Artis Legend KL.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya Mimi Wala, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Macam saya janji tadi, kita kembali lagi selepas utama 5 petang dengan 3 lebuah lagu artis legend. Hari ini saya dah mainkan satu tadi sebenarnya sebelum azan asar tadi. Hari ini artis legend kita dilahirkan pada 15 Oktober 1952. Yang ini pun betul-betul legend sesuai dengan slot kita hari ini, artis legend. Seorang penyanyi lelaki Singapura, bekas ahli kumpulan Sweet Charity. Kalau saya sebut ni memang semua dah tahu dah siapakah orangnya. Dan kini lebih dikenali sebagai seorang pengubah lagu dan juga penulis lirik. Beliau dikenali peminatnya sebagai Papa Rock. Dah menghasilkan 9 album bersama kumpulan Sweet Charity dan kemudiannya 8 album secara solo. Dibesarkan di Johor Bahru juga kerana keluarga beliau juga berasal dari Muar. Dan saya maksudkan beliau adalah yang berbahagia, Datuk Ramli bin Sarip. Kita dengarkan 3 buah lagu artis legend kita petang ini, Datuk Ramli Sarip bersama dengan Sweet Charity dengan Camellia, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1980. Juga lagu yang dikeluarkan pada tahun 1987, Perjalanan Hidup. Dan juga lagu ini bersama dengan A. Romzi dengan Bukan Kerana Nama. Terus bersama dengan kami, artis legend KLKL, Datuk Ramli Sarip.

0: Persembahan Kami Kazi dengan Tawa dalam tangisan. Lagu ni dipilih oleh Muhammad Haikal menerusi live TikTok KLFM Official. Kita masih lagi dalam Biz On Air bersama penerbit kita Rizdullah dan juga pemilik Pushpa Wangi Miss Fairuz. Bila bercakap tentang pemulihan berpantang, gabungan pendekatan moden dari segi keselamatan, kebersihan dan juga nutrisi pemakanan yang cukup sememangnya memainkan peranan yang sangat besar. Malah penjagaan yang menyeluruh dan praktikal amat diperlukan untuk meringankan beban seharian ibu dan keluarga. Jadi apakah perincian pendekatan moden daripada Push Spa Wangi, package-package fleksibel yang ditawarkan untuk bakal ibu dan bagaimana cara untuk anda membuat tempahan? Jom kita dengarkan perkongsian terakhir daripada Miss Fairuz.
1: Untuk pendekatan penjagaan moden pula, kami akan memastikan kebersihan, keselamatan dan juga kesejahteraan ibu serta bayi sentiasa diutamakan.
2: Anda sedang mendengarkan Biz On Air eksklusif di KLFM.
1: Dari segi pemakanan juga, itu adalah keutamaan kami. Kami pastikan kami memberi nutrisi yang cukup dari segi pemakanan untuk ibu-ibu berpantang ni dalam proses pemulihan. Apa yang penting, penjagaan postnatal yang baik bukan sekadar melakukan rawatan, tapi juga dia melibatkan komunikasi yang berkesan, sikap empati dan juga keupayaan menyusahkan perkhidmatan mengikut keperluan setiap keluarga tersebut.
3: Biz On Air KLFM, ini baru KL.
1: Untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan, kami di Pushpa Wangi menyediakan beberapa pakej perkhidmatan penjagaan pantang. Kami ada pakej 3 jam, 4 jam dan juga 8 jam. Perkhidmatan yang kami sediakan termasuklah untuk penjagaan ibu dan bayi, ada perkhidmatan laundry untuk ibu dan juga bayi dan juga masakan berpantang. Untuk urusan pertanyaan dan juga booking, puan-puan boleh hubungi kami di Pushpa Wangi di talian 018-916-7708.
0: Baik, terima kasih Miss Fairuz dan juga penerbit kita Rizdullah. Untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi Biz On Air, anda perlu menghantarkan butirannya menerusi email kami di info@klfm.gmail.com. Bakal menyusul selepas ini, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Nurul Atikah yang berada di Wangsa Maju. Nakkan lagu Persembahan Eba dengan The Winner Takes All. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik, nakkan lagu Persembahan KRU dengan Babe. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Haji Din Tahir, nakkan lagu Persembahan Carefree dengan Belayan Jiwa. Semuanya sekejap lagi menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Sebuah pentas, sebuah cerita dan detik-detik yang bakal tercipta. Siaran langsung Prelude Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama dua pengacara, Akmal Nazri dan Sisi Iman. Selasa 20 Oktober 2026 pukul 2.30 petang, Dewan A, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Saksikan secara langsung di RTM Click. Segalanya bermula di sini.

0: Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, persembahan Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Lagu ni dipilih oleh Marina menerusi live TikTok KLFM Official. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan JTK. Jangan turun kereta. Terima kasih untuk anda yang berada di live TikTok 32 Mata Memandang. Bantu saya tapping-tapping screen. Lama dah tak dapat 300K. Harap-harap semua dapat beri kerjasama. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu JTK. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia amat menyarankan agar anda mengurangkan aktiviti di luar. Jika anda terpaksa keluar, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang tepat. Jenis N95 mampu menapis hampir 95% partikel daripada udara jerebu. Reka bentuknya sesuai dan melekap kemas bagi menghalang udara tercemar masuk ke saluran pernafasan. Pelitup muka biasa yang 3 lapis tu hanya boleh menapis 12% daripada partikel halus cerebu, tidak melekat pada muka dan tidak kemas, dan membolehkan udara tercemar mudah masuk ke saluran pernafasan. Jadi sama-samalah kita lindungi diri dan keluarga anda, utamanya golongan berisiko seperti kanak-kanak, wanita hamil dan juga warga emas. Dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran kalau anda mengalami gejala seperti batuk, selesema dan juga sesak nafas. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi lagu-lagu pilihan JTK. Selepas ini kita ada lagu ini.
1: Betapa indahnya negeri orang.
0: Ali KS dengan berita dari rantau. Dan juga Jin Bara dengan kasihnya Laila. Dan juga lagu daripada persembahan Jamilul Hayat dengan Mawar Putih Tanda Perpisahan. Berhibur dulu dengan lagu ini, gandingan Alka Yagni dan juga Sonu Nigam yang minta lagu ni. Mana nama dia Amir Hanif nakkan lagu You Are My Sonia.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Mungkin dalam konteks ini, apa yang boleh kita buat, terutama warga kota, kita tahu warga kota ni banyak cabaran dia. Pertama, kenal pasti masalah, maksudnya isi kewangan tu, tengok kat mana yang perlu dipilih perbaiki. Kedua, dapatkan nasihat yang sah lah, yang sahih. Bagi saya, paling mudah, dapatkan hemat nasihat daripada pihak AKPK. Ya, kita tahu AKPK ni sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia, dan di warga kota ni boleh saja pergi ke pejabat mereka, mendapatkan khidmat nasihat, dan antara khidmat nasihatnya tu memang tak ada bayaran pun. Selain pada itu juga, meningkat pendapatan semua tu, jangan lupa untuk menyimpan dan juga melabur juga. Pelaburan pun penting.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.

0: Haji sangatlah tu kan. Juga nama ni apa nak sebut ni? Dot-dot-dot tanda soal, tanda soal. Juga kita ada Daniel, Mazatu Irda, Rosmawati Ismail 78, Liana Cik Putih, Wanda dan juga namanya ni tulisan macam mana nak sebut eh? Terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami. Mimi kakak tertidur kejap. Faham, Kak Donizan tak sihat eh. Mana yang tak sihat tu, kita doakan moga dia akan sembuh. Raja-raja makan ubat. Pergi ke fasiliti kesihatan, dapatkan ubat yang sewajarnya, okay? Baik, menyusul selepas ini kita ada lagu ini. Mulanya ini tak suka mula. Dekor Dikir Rambung daripada Persembahan Kapila juga lagu ini.
1: Usahlah kita mengharapkan lagi.
0: Naluri Cinta Persembahan Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Dengarkan dulu lagu ini yang dipilih oleh Katy Gombak. Nakkan lagu Persembahan Beyond dengan... Hai Kou Tian Kong, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Ah, dah kena tinggal dah. Siapa-siapa yang baru nak minta lagu tu kan? Kita dah nak masuk maghrib dah nak ya. Udah-udahlah minta lagu tu ya. Apa pun kita nak kongsikan jugalah bajet 2027 apa yang kita dapat menerusi belanjawan 2027. Peruntukan sumbangan asas ramah atau SARA ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Peningkatan ini mencerminkan usaha kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi kos sara hidup. Lebih menarik, individu berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR juga bakal menerima bantuan SARA Madani sebanyak RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang sambutan ambang 7 Dasawarsa Kemerdekaan. Inisiatif ini dijangka memberi manfaat kepada sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Bukan tu je. Penggunaan SARA juga bakal diperluaskan untuk pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di seluruh negara. Jadi rakyat mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendapatkan barangan keperluannya lain. Okay? Dalam masa yang sama, rangkaian rakan niaga SARA kini melibatkan kira-kira 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan juga koperasi. Menjelang akhir tahun ini, kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan jumlah penyertaan kedai runcit kecil kepada 10,000 premis. Jelas sekali usaha memperluaskan bantuan dan kemudahan ini bukan sahaja membantu meringankan beban rakyat, malah membuka lebih banyak peluang kepada peniaga kecil dan komuniti setempat. Terima kasih kerajaan kerana sama-sama memahami keperitan rakyat dengan kos sara hidup sekarang kan. Gitu. Baik, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Syida, Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Tok Ki. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Alif Boden, nakkan lagu Persembahan Kapila ni. Ajomlah, Ademolani. Gitulah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Lepas masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.02 minit malam tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama Isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.11 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Khamis 15 Oktober 2026. Laporan trafik terkini di Jalan Kuching, ada kenderaan rosak yang menghalang lorong sebelah kiri selepas bulatan segambut yang menyebabkan kesakan berlaku keluar dari pusat bandar. Dan apapun, untuk anak-anak yang bersekolah di Kuala Lumpur, sekolah dibuka seperti biasa esok. Walau bagaimanapun, aktiviti luar darjah tidak dibenarkan. Manakala bagi sekolah-sekolah di negeri Selangor, ya, bagi PPD Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan PPD Petaling Utama ditutup dan tidak beroperasi pada hari esok. Walau bagaimanapun, sekolah-sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabak Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Okey. Baik, apapun, kita harapkan moga situasi jerebu ini lekas berlalu. Kita harapkan juga lebih banyak lagi hujan yang akan turun supaya dapat menghindarkan jerebu ini. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita lah, ya. Baik, kita ada Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Juga kita ada Sweet Child dengan Mainan Perkasihanmu. Dengarkan dulu lagu ini, persembahan Azmir dengan Zuriat Cinta, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Saya Jamal Zila.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: podcast untuk anda semua. Jangan lupa Ahad 18 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2, di Facebook rasmi KLFM dan KLFM ini baru KL.
1: KLFM Zoom In, KLFM ini baru KL.

kenangan naluri hadirlah kekasih. Baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan saya berada di penghujung waktu tugasan saya hari Khamis ini, 15 Oktober 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Bella yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan, hari Selasa, 4 petang hingga 8 malam. Kenangan lalu Kuala Lumpur, siaran yang tidak pernah berubah tentunya di 97.2 MHz. Saya tinggalkan anda dengan kata-kata ini. Solatlah, walaupun rasa kita bukan orang yang baik. Bila kita solat, bererti kita tengah perbaiki jalan hidup kita. Yang sukar akan menjadi mudah, yang gusar akan kembali tenang, dan yang sempit akan jadi lebih luas. Tiada yang sia-sia bila kita ikut perintahnya, melainkan ganjaran amal kebaikan. Okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan UK Zona Block dengan Hanging Tough. Dan juga lagu ini Persembahan Pearl dengan Aku Tak Bersalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Mungkin dalam konteks ini, apa yang boleh kita buat, terutama warga kota, kita tahu warga kota ni banyak cabaran dia. Pertama, kenal pasti masalah, maksudnya isi kewangan tu, tengok kat mana yang perlu dipulih perbaiki. Kedua, dapatkan nasihat yang sah lah, yang sahih. Bagi saya, paling mudah, dapatkan hemat nasihat daripada pihak AKPK. Kita tahu AKPK ni sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia, dan di warga kota ni boleh saja pergi ke pejabat mereka, mendapatkan khidmat nasihat, dan antara khidmat nasihat itu memang tak ada bayaran pun. Selain pada itu juga, meningkat pendapatan semua itu, jangan lupa untuk menyimpan dan juga melabur juga. Pelaburan pun penting.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.
2: Ikuti kami di YouTube dan TikTok rasmi KLFM di KLFM Official. A, B, C, D.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Hari ini 15 Oktober 2026, hari Khamis, anda sedang mendengarkan Neon Neon KL di frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Pastinya banyak lagu-lagu menarik menanti anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Mimi Wala yang telah menemani anda sebentar tadi dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan kini Bella akan teruskan 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL hanya di KL FM. Ini baru KL.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: Bajet 2027, apa kita dapat?
1: Jadi bila berlaku peningkatan pelepasan cukai individu RM9,000 ke RM12,000, lepas tu tangga gaji ataupun pendapatan yang boleh dicukai itu antara RM70,000 ke RM190,000 itu diturunkan sebanyak 1%. Dia sebenarnya dia akan meningkatkan apa dia katakan sebagai pendapatan boleh guna. Tadi dia sebut RM1,600 kan? So kalau RM1,600 tu bagi je lah 12, kata-katanya lebih kurang 100 lebih lah sebulan dari segi penambahan apa ni pendapatan boleh guna. Dan ditambah pula kalau kita tengok Sara Madani RM200 bantuan awal persekolahan seorang anak dapat 200. Itu antara ikhtiar kerajaan supaya kesan kos sara hidup tu dapat ditangani dengan lebih baik. Kita faham memang kos sara hidup ni dia semua akan terkena. Tapi pada masa yang sama juga perlu dilihat corak perbelanjaan dan sebagainya.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.

Itu The Madu, Nyanya Megatrainer, terus menghiburkan anda di Neon dan KL ini baru KL. Baik, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kenyataan mengenai usaha atau minggu hadapan, usaha, pelaksanaan usaha minggu hadapan ditangguhkan. Ujian akhir sesi ekonomi UASA yang dijadualkan pada minggu hadapan ditangguhkan susulan terdapatnya jerbu yang masih melanda negara. Keputusan ini mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah untuk meneduki UASA, UASA ya, memandangkan UASA ini adalah pentaksiran kendali sekolah. Pihak sekolah dibenarkan untuk menyusun dan semula jadual pelaksanaan. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga. Okey, dan sekarang ini kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97, anda sedang mendengarkan kami di Lembah Klang. Manakala kalau anda sedang mendengarkan kami di RTM Klik, anda pastinya berada di luar Lembah Klang. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Fahimi Rahmat dan juga Firdaus Rahmat. Ini dia dua adik-beradik yang kadang-kadang kita confuse. Ini dia Esok. Terus lain KLFM. Ini baru KL.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Itu dah ayuh nyanyian Malik Annie Zakri, Aman Aman RA dan juga yang siapa yang terakhir ini, Kimi. Dan kalau anda nak dengarkan lagu-lagu yang menarik macam tu, anda boleh minta saja kepada kami di 0133097972. Dan sebentar lagi pukul 9 malam kan, jangan lupa anda boleh saksikan cerita Chinese Zodiac pukul 9 malam di TV2, mengisahkan tentang seorang pemburu artifak antarabangsa berlumba dengan masa untuk mendapatkan semula 12 kepala haiwan zodiak Cina yang dicuri dari istana musim panas lama, sebelum artifak berharga itu jatuh ke tangan yang salah. Dan lakonan hebat, siapa peminat-peminat Jackie Chan, anda patut tengok cerita ini, Chinese Zodiac, TV2 pukul 9 malam ini. Dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Yoni Boy, Zenaka dan Ashraf Nasir dengan tajuk lagunya Tak Sangka. Tak sangka apa? Tak sangka lah boleh layan dengan KLFM. Ini baru KL.

kau lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah!

0: Ini baru KL.
1: Pacuan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
2: Dan bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Hari ini 15 Oktober 2026 anda masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Neon Neon KL dan sekarang ini kita berada di slot Syurahat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana lagu-lagu untuk malam ini untuk slot curahat adalah lagu-lagu luahan perasaan, lagu-lagu cinta, lagu-lagu jiwang. Segala perasaan yang ada dalam hati manusia, itulah lagu yang akan disiarkan. Dan kalau anda nak ambil kesempatan untuk luahkan perasaan anda pun, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus ke lagu permintaan yang pertama. Lagu permintaan Daus nak dengarkan lagu Taman Astakona, nyanyian Slash. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Jika mencintai seseorang, jangan terus membohongi. Terus berkata jujur, kerana bila seseorang yang dibohongi itu mengetahuinya, lalu berakhirlah sebuah perhubungan. Itu dia lagu nyanyian Mahalini dengan tajuk lagunya Bohongi Hati. Dia harus menghiasi slot curhat pada malam ini. Baik, sambil-sambil anda mendengarkan kami, ada yang mendengarkan kami di frekuensi 97.2, itu bahagian yang Lembah Kelang. Ada juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih diucapkan. Boleh klik RTM Klik itu dan tengok apa yang ada dalam RTM Klik. Banyak benda yang percuma. Anda boleh tengok TV, anda boleh dengarkan radio, KLFM ada dan banyak lagi lah benda-benda menarik. Yang penting semuanya betul-betul percuma. Okey, dan sekarang ini saya nak bacakan satu kiriman madah yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita yang bernama Farah Semik. Dengan kata-katanya malam ini, bismillahirrahmanirrahim. Kesetiaan bukan sekadar kata. Ia tetap berdiri walaupun sukar. Tidak berubah bila hati berubah. Dia tetap di sana, setia sepenuh jiwa. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Farah Snik. Terima kasih. Dan Farah katanya nak dengarkan lagu Kesetiaan nyanyian Sarah Raisuddin. Jom kita layan hanya di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Tinjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Mutiara, nyanyian kumpulan Mutiara terus menghiburkan anda dan membawa kita ke hampir ke pukul 10 malam. Dan lagu tersebut diminta oleh Kak Milah T telah meminta lagu tersebut. Katanya rindu nak dengar lagu-lagu yang menggamit kenangan. Okey, itu dia lagu permintaan Kak Milah T. Terima kasih kerana meminta lagu itu kepada saya. Dan kepada anda yang sedang mendengar, cuba cek tanda-tandanya ada tak kepada anda, ada tak ke anda pucat, mudah letih, sesak nafas, terutamanya apabila melakukan aktiviti fizikal, sakit kepala atau pening, kurang daya tumpuan, degupan jantung laju. Apa tu tanda-tanda, apa tu Bella? Tanda-tanda itu adalah tanda-tanda anemia. Anemia adalah keadaan di mana kekurangan sel darah merah atau kekurangan kepekatan hemoglobin atau PHB. Okey. Dan kalau anda ada anemia, nak tahu anda ada anemia ke tidak atau betul ke simptom-simptom tersebut adalah simptom anemia, anda boleh pergi je cek kesihatan di klinik berdekatan. Okey. Sambil-sambil itu Bella nak bacakan jugalah kita punya madah untuk malam ini, kiriman rakan pendengar kita yang bernama Khadijah. Kata-kata malam ini adalah, dah lama hati ini berjalan tak tentu arah, mencari tempat untuk berlabuh dan tenang. Hingga akhirnya aku menemukan kamu, satu jiwa yang saling melengkapi hidupku. Ini kisah yang selalu ku impikan. Kita berdua saling mencintai selamanya. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Khadijah. Dan Sehab kata kalau orang anemia ni eloknya makan bayam, betul atau tidak? Kita akan cakap kejap lagi, okay? Dan sekarang ini kita dengarkan lagu permintaan Dijah, nak dengarkan lagu Kisah Ku Inginkan. Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Judika. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Symphony janji setia, nyanyian Joe, lagu permintaan Rainbow John, rakan pendengar kita yang berada di live TikTok KLFM, juga datangnya dari seberang Indonesia. Terima kasih kerana meminta lagu tersebut. Katanya semoga terhibur untuk pendengar-pendengar KLFM. Sekarang 10.19 minit malam, anda masih lagi bertemankan Bella untuk slot curhat Bila Kata Tak Terluah, Biar Lagu Menjadikan Kita Pasrah. Dan di slot curhat ini, kita biasanya ada madah, kan? Nah, ini adalah madah terakhir. Sebelum itu, saya nak buka kepada anda yang ingin mendengarkan lagu slot karaoke sebentar lagi, pukul 11 malam. Boleh minta lagu sekarang, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini, saya nak bacakan madah kiriman Syafiqah. Hari ini Syafiqah panjang sikit lah madahnya. Jom kita bacakan, okey? Bukan untuk sekejap saja, bukan untuk sementara waktu. Kau ada di setiap doaku dan setiap langkahku. Bersamamu dalam senang dan susah, dalam sihat dan juga sakit. Satu hati, satu janji, sehidup semati, itu janji suci. Dan Syafiqah katanya nak dengarkan lagu nyanyian Indigo Juliana Banos dengan tajuk lagunya Sehidup Semati. Terus layan KLFM, Bila Kata Tak Terluah, Biar Lagu Menjadikan Kita Pasrah.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Bajet 2027. Apa kita dapat? Kerajaan bersetuju memberi bantuan khas kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini hasil dari penjualan nombor plat khas H baru-baru ini. Bantuan ini akan disalurkan dalam masa terdekat sekaligus akan menceriakan pemandu teksi dan pemandu bas yang berkenaan.

Itu dah Lolita, nyanyian New Boys terus menghiburkan anda di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, esok pagi jangan lupa kita ada segmen tajaan bersama dengan dua personaliti hebat ya untuk Anugerah Sri Angkasa 2026. Dua personaliti hebat, satu pentas pengiktirafan. Tahniah buat Imi Nor Aliza Adnan yang tersenarai dalam top 5 kategori Britain Radio Terbaik dan Muhammad Izamil Muhammad Nasir dalam top 5 kategori penyampai berita radio terbaik. Sama-sama kita nantikan detik penuh gemilang dan apakah yang akan dibincangkan esok. Anda kena saksikan segmen tajaan pukul 10.30 minit pagi di Hi-Hi KL, pastinya di frekuensi 97.2, juga di live Facebook KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur. Tadi kita dah layan lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang mengulik-ngulik kenangan, lagu-lagu mendayu-dayu. Sekarang ini kita nak layan lagu Hindustan lah untuk segarkan balik mata kita ni. Dan yang kepada memandu, sila memandu dengan berhati-hati. Ini lagu untuk anda semua. Jom layan lagu Dil Tu Pagal Hai. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia, hingga akhir nanti Elikat terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 11.19 minit malam. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur yang sedang memandu, yang baru nak pulang dari kerja. Selamat memandu, pandulah dengan cermat. Kalau mengantuk, berhenti dulu sebelum anda teruskan pemanduan. Kerana bila anda memandu dalam keadaan penat, bukan sahaja boleh merisikokan nyawa anda, juga boleh merisikokan pengguna jalan raya yang lain. Okey, berhati-hati ketika memandu. Dan sekarang ini kita berada di Karaoke Neon, di mana lagu-lagu yang akan menghiasi malam anda sehingga pukul 12 tengah malam adalah lagu-lagu karaoke yang anda boleh menyanyi bersama. Dan sekarang ini jom sediakan mic anda sebab kita nak terus berhibur. Dan lagu seterusnya ini adalah lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan katanya tak lama lagi Datuk Seri Siti Nurhaliza nak buat konsert, kan? Jom kita layan. Ini dia, Demi Kasih Sayang. Terus layan ke LFM Karaoke Neon.

19.53 lagu Teratai Layu di Tasik Madu. Nyanyian Fauzia Latif terus menghiburkan anda di Karaoke Neon. Baik, perasan tak kalau kita keluar je rumah atau buka je pintu rumah tu, ada nampak macam kabus-kabus, ada nampak macam kelabu-kelabu. Ah, itu bukan anda kat Cameron ya. Sebab sekarang ini kita satu negara mengalami jerebu. Jadi kepada anda yang keluar rumah tu, kalau boleh pakai mask lah ya. Apakah tindakan anda semasa jerebu? Wajibnya keluar pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai kerana ketika berada di luar rumah. Lakukan aktiviti luar rumah, kurangkan aktiviti di luar apabila jerebu semakin teruk. Minum air secukupnya bagi memastikan tubuh kekal hidrasi, peka terhadap gejala. Kalau ada rasa loya, sakit tekak, sesak nafas, terus dapatkan rawatan dengan segera. Pantau bacaan IPU semasa dari semasa ke semasa. Dan yang paling penting, jaga kebersihan diri. Basuh tangan dan muka serta tukar pakaian selepas lakukan aktiviti di luar ya. Jerebu ni bukan sesuatu yang orang kata apa, boleh diambil ringan ya. Kalau perasan, kalau kita yang memandu ni pun, balik je daripada berbasuh kereta, tak sampai 2 hari kereta akan kotor balik. Sebab apa? Itu adalah efek daripada jerebu juga. Okay, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Dato' Awi. Aisyah nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Awi dengan tajuk lagunya Iris. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Itu dah Nurul dengan Kerana Terluka menemani anda di minit-minit terakhir tugasan Bella untuk malam ini, edisi 15 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Dah hampir kita ke hari Jumaat dah. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan esok rakan menyampai Syak akan menemani anda di Nyonyon KL, dan Bella akan kembali menemani anda pada hari Sabtu di hujung minggu KL fasa yang kedua, pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang. Kita jumpa nanti. Terus layan KLFM, ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur. Selamat malam.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: KLFM 97.2.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya Andayana dan juga Epi Syafiq untuk rentak pagi KL di hari Jumaat penghulu segala hari.
1: Okey, semoga semuanya sihat-sihat saja. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Syuruk di Kuala Lumpur 6.57 minit pagi, Zuhur 1.2 minit tengah hari, Asar 4.18 minit petang, Maghrib 7.2 minit malam dan juga Isyak 8.11 minit malam. Dan kalau kita tengok maghrib awal, bulan ni merupakan bulan terbaiklah untuk kita ganti puasa.
0: Dapat awal sikit buka puasa. Apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Kalau boleh lah kan, InsyaAllah dapatlah solat di awal waktu. Macam hari Jumaat, kaum Adam boleh lagi awal
1: masjid. Boleh, pukul 9 boleh pergi dah.
0: Susun-susun sejadah.
1: Ya, betul. Okey, dan buat anda macam biasa, kita ada satu hari satu kata. Pernah tak kita bertemu seseorang secara kebetulan, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang paling banyak mengubah hidup kita. Kadang-kadang perkara yang kita anggap kebetulan sebenarnya membuka jalan kepada sesuatu yang tak pernah kita jangkakan.
0: Dan hargailah kalau jumpa orang yang baik. Tapi kalau kita tak dapat jumpa orang baik, orang tu menyakitkan hati kita, Move on. Lupakan saja. Dan bercakap buruk menentang orang tak akan menjadikan kita menjadi baik.
1: Dendam yang disimpan akan menjadi bara dalam hati kita.
0: Sempena hari Jumaat ini, itulah kata-kata hikmah daripada Happy Syafiq. Okay, sementara kita menantikan, kita ambil tahu sementara lagi perkongsian kita. Kita lain dulu ini, Ikhwan Fatanah dengan Jannah.
1: Ya, retak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KL.
2: Baru KL.

0: tahu.
1: Siapa nak seorang milik pagi dan pastinya anda sedang mendengarkan Letak Bagi KL Nana Sheme. Ya, baru sini berlalu hantu atau buaya. Kalau diberi pilihan antara hantu atau buaya, saya lebih memilih jadi buaya lah.
0: Jadi buaya.
1: Sebab mengikut fakta, buaya adalah haiwan yang setia sebenarnya.
0: Yalah, kalau jadi hantu tak nampak. Ha, semua orang nampak hantu.
1: Ya, jadi hantu dah tak ada lah kita kat sini ni kan.
0: Tapi itu kan bila dia kata tak terserlah lah nak jadi apa kan. Maknanya dia dah give up tau orang tu. Kalau orang tu dia dah kecewa dengan seseorang, suka hatilah kau nak jadi apa pun jadilah.
1: Ada juga yang kecewa sebab mukanya sudah break out. Sudah berjerawat mukanya.
0: Kalau sebelum ni muka dia halus, mulus, macam orang kata macam telur rebus.
1: Macam telur rebus je.
0: Nah, tapi sebab kan jerebu ni tiba-tiba naik jerawat kat muka. Kenapa pula, apa kaitan dengan jerebu eh?
1: Itulah. Jadi apa je, adakah memang betul jerebu menyebabkan jerawat pada muka?
0: Dia tak adalah punca tu daripada jerebu, tapi ini adalah salah satu faktor lah yang memburukkan keadaan kulit kerana zarah pencemar halus seperti PM2.5 ni bukan saja beri kesan pada sistem pernafasan, tapi pencemaran udara ni juga dikaitkan dengan tekanan oksidatif ataupun oksidatif stres. Keradangan dan gangguan pada lapisan pelindungan kulit, skin barrier. Kalau kita ada masalah kulit, kita kena tengok dulu skin barrier kita, rawat itu dulu. Jangan duk tepek-tepek suka-suka hati kan. Tapi bagi mereka yang memang mudah berjerawat ni, keadaan ni berpotensi untuk memburukkan lagi lah masalah yang sedia ada. Tapi kalau anda memang tak ada jerawat, tiba-tiba musim jerebu ni naik, itulah faktornya.
1: Sebab muka kita jadi kotor, lepas tu kita tak cuci dengan betul. Lepas tu kita punya sarang-sarang kat muka ni menyebabkan berlakunya letupan yang menyebabkan berlakunya jerawat.
0: Lava. tapi bukan sebab jerebu sajalah. Mungkin akan sebab hormon, stres, peluh dan juga produk jagaan kulit yang mempengaruhi keadaan. Tapi apa yang kita boleh buat? Kalau muka anda ni break out ke, ada jerawat dah naik tumpuk-tumpuk macam pasiak kat muka tu, tengok juga dulu kulit tu yang tengah meragam tu, jangan terus nak pakai produk. Muka dah naik jerawat, terus tengok dekat Shopee tu. Cari produk nak terus tengih kat muka. Kita kena tengok dulu, kaji dulu muka kita. Yang penting sekali cuci muka dengan pencuci yang lembut dan gunakan pelembab non-comedogenic. Dan teruskan juga dengan sunscreen. Sunscreen penting tu happy. Kalau awak keluar dengan keadaan cuaca macam ni,
1: dia sunscreen okey, jangan santet aja.
0: Santet tu shikin.
1: Okay.
0: Syirik. Tak boleh. Okay, itulah ambil tahu kita hari ni. Kalau anda ada simptom ni, musim jerebu ni tiba-tiba naik jerawat,
1: Yelah, zaman-zaman sekolah dulu selalu muka saya akan naik jerawat sebab masa tu tak reti nak jaga muka apa semua kan.
0: Tak tanya kat mak macam mana?
1: Tak ada juga.
0: Saya dulu masa sekolah tak ada jerawat.
1: Tak ada jerawat?
0: Lepas tu saya jealous kawan-kawan ada jerawat. Saya 5 hari tak nak cuci muka sebab saya nak tumbuhkan
1: jerawat tu. Awak pelik pula perangainya.
0: Okey, sebentar lagi kita kongsikan jakan cuaca lain dulu. Ini Asmida, Biar Sampai ke Bintang.
1: Ya, tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ahad dan Sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setiap pagi dengarkan Rentak Pagi KL 6 pagi 10 pagi hari ini, and Diana dan juga Epi Syafiq.
2: Okay. Dan sebab juga kami nak berkongsi info cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ini berjerebu, petang nanti dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat, malam nanti hujan di beberapa tempat. Suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur 33 darjah Celsius, dan nampaknya Kuala Lumpur makin tak nampak disebabkan jerebu ni.
1: Ada orang kan pergi kerja, dia jadi kan KLCC tu penanda aras.
2: Ya.
1: Tapi bila dia pergi kerja sekarang ni, apa pun tak nampak.
2: Tak nampak. Ada yang sesat tau.
1: Ada sesat. Tapi tindakan semasa jerebu ni, apa yang anda boleh lakukan, hadkan aktiviti di luar rumah dan sentiasa basuh muka dan tangan dengan air yang bersih setelah melakukan aktiviti di luar. Itu antaranya lah. Lain-lain tu macam biasa lah kita bagi tahu. Kalau kulit dia suruh pakai mask.
2: Pakai mask.
1: Apa tu mask yang disuruh tu?
2: N95.
1: Dan jangan lupa minum air secukupnya.
2: Okey, dan banyak juga sekolah yang kembali ditutup hari ni. Antaranya di Kelah, di Kuala Selangor, Hulu Selangor apa semua. Jadi pantau pergerakan anak-anak anda dan juga jaga kesihatan mereka, dan juga jaga kesihatan anda juga.
1: Semaklah PPD sekolah anda mana yang tutup, sebab takut nanti tak tahu pergi sekolah tengok tak boleh nak masuk sekolah. Sekolah dah tutup.
2: Okey,
1: sebentar lagi ada lagi perkongsian dari kami. Kita lain dulu, ini Amsha Lee dengan Rasa Sayang Saya.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Gen Z tak suka.
1: Oh, tak suka. Tapi tu fakta. Ada juga yang Gen Z nampak macam umur 40-an ada.
0: Sebab mereka ni lebih matang daripada usia tau. Dia suka macam bergaya dengan pakaian dewasa. Dia orang tak nak menunjukkan mereka ni masa muda lagi.
1: Mereka tak nak, sebenarnya tak nak dibuli sebenarnya. Sebab tu dah nampak, nampak lebih tua. Macam saya juga masa zaman sekolah dulu, zaman 20-an, nak nampak berusia. Tapi bila nak masuk 40 ni, rasa macam nak nampak muda balik.
0: Masa yang awak muda tu nak nampak berusia apa? Awak pakai blazer bapak awak?
1: Tak, saya ada misai lah. Misai
0: jagut. Kecil-kecil ada misai?
1: Nama zaman-zaman sekolah dulu ada.
0: Okey. Tapi untuk anda semua, jangan lupalah, kita sebentar nanti lepas berita utama 7 pagi, kita ada cerita tular. Tiga video tular tu kami dah muat naik dekat fanpage. Pergilah tengok sana.
1: Dan pastinya kita ada tiga video tular ini. Yang pertama, adik dia digula-gulakan oleh abang JNT. Lepas tu kita ada cerita kereta ada ekor.
0: Cantik-cantik.
1: Dan juga ada jelangkap sama. Jelangkap sama ni bahaya dalam kereta. Dia boleh jumpa dia jarum-jarum.
0: Dah kena santau ke?
1: Dah kena santau ke kan?
0: Susuk ke cucuk tak adalah. Tapi pergi tengok video tular tu, sebab selepas berita utama yang anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM, kami akan kongsikan semula cerita tular tersebut.
1: Yang memandu, selamat memandu. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Dan kita nak terus sibukkan anda dengan lagu ini.
0: Ini dia Nora dengan Debaran.
1: Ruang tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Bajet 2027. Apa kita dapat?
1: Mungkin dalam konteks ini apa yang boleh kita buat, terutama warga kota, kita tahu warga kota ni banyak cabaran dia. Pertama, kenal pasti masalah, maksudnya isi kewangan tu, tengok kat mana yang perlu dipilih perbaiki. Kedua, dapatkan nasihat yang sah lah, yang sahih. Bagi saya paling mudah dapatkan hemat nasihat daripada pihak AKPK. Kita tahu AKPK ni sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia, dan

0: di warga kota ni boleh saja pergi ke pejabat mereka, mendapatkan khidmat nasihat, dan antara khidmat nasihatnya tu memang tak ada bayaran pun. Selain pada itu juga, meningkat pendapatan semua tu, jangan lupa untuk menyimpan dan juga melabur juga. Pelaburan pun penting.
1: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.

Bawakan yang paling hangat, pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL. BPAP.

0: Baik, selamat pagi semuanya kepada anda yang sudah memandu. Ini info trafik tu ada di Lebuh Raya Kesas, trafik Pelahan arah timur Bukit Rimau ke Haikom, kewajipan susur ke Subang, juga di Lebuh Raya Bes Raya, trafik Pelahan waktu ini dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Pelahan dari Istana Link ke Jalan Istana, juga pengaktifan Smart Lane di kilometer 3.2 ke kilometer 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Syah Alam, dan kilometer 1.2 ke 1.3 arah utara dari Petron ke Subang, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Okey.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Kembali bersama kami, Endayana dan juga Epi Syafiq, teman ke anda, 16 Oktober 2026.
0: Buat anda yang melalui Lebuh Raya NPE, ingat-ingat nama kami, ya, digabungkan menjadi NPE, Epi dan juga N. Dan apa pun, sebab juga kami nak bercerita mengenai Bulan Jawa 2027 ni.
1: Ya, dan hari ini kita nak cerita sikit mengenai PTPTN ni. Menerusi Bulan Jawa 2027, kerajaan memperkenalkan inisiatif meringankan beban peminjam PTPTN, dan antaranya penangguhan bayaran balik bagi peminjam berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan, dan bayaran minimum RM50 bagi pendapatan RM2,501 hingga RM3,000, serta diskaun 10% untuk peminjam yang memenuhi syarat ditetapkan.
0: Okay, itu dia, menarik-menarik. Dan juga ini untuk Sarah, bukannya Sarah Hasmina, bukan. Ya, ini bantuan SARA bagi membantu rakyat menghadapi kos hari hidup. Peruntukan STR dan SARA ditingkatkan kepada RM16 bilion pada 2027. Semua penerima STR yang layak menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun RM1,800 setahun.
1: Wow.
0: Dan penggunaannya turut diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu kendalian Farma.
1: Ya, dan inisiatif ini diharapkan dapat meringankan beban kewangan graduan dan keluarga yang memerlukan. Jadi anda kena terus ikuti KLFM untuk ketahui perkembangan Bulan Jawa 2027.
0: Ada yang bertanya, STR tu, kalau kami tak dapat STR, tak dapat apa-apa ke? Sebab ada yang tak layak dapat STR, akan dapat RM1 dua kali untuk tahun depan.
1: Okey, nanti kan harap-harap bersabar. Ini semuanya Bulan Jawa 2027, tahun depan dah dapat.
0: Okey.
1: Hari ni kita ada 3 video tular. Sebentar lagi ada video tular yang pertama. Kita nak kongsikan ini mengenai apa tu?
0: Mengenai ni. Kena gula-gula.
1: Kena gula-gula. Takut dah muka dia kan?
0: Iyalah. Tapi zaman kecil-kecil dulu, gula-gula ni orang panggil ni hantu berbungkus tu, gula-gula.
1: Candy-candy.
0: Hantu pocong. Lepas panggil gula-gula dulu. Tapi tak ada kaitan lah.
1: Tak ada lah. Kat rumah saya panggil ghost je.
0: Oh, panggil ghost. Dah siap. Awak duduk mana? London.
1: Okey, jom dengarkan dulu. Ini Noha Bahrain, Naufal Azrin, Casablanca.
0: Ya, orang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

KLFM 97.2. KLFM 97.2.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu bersamaan Awi Rafael dengan tajuk lagu dia Pulanglah. Dulu zaman sekolah orang panggil saya Epi Rafael.
2: Epi Rafael. Tapi muka awak memang nampak macam Mexico-Mexico
1: sikit. Mexico-Mexico sikit.
2: Tapi bila dah dekat KLFM, muka macam Korea sikit. Tapi macam Awi Rafael cakap tadi, okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kalau orang beli barang dekat online, macam itulah dia
1: tukar. Yelah, hari-hari.
2: Hari-hari dia track parcel dia.
1: Ya, itulah ada yang add to cart. Lepas tu, tiba-tiba duit suami ditolak.
2: Saya pernah suami saya buat surprise kat saya. Saya selalu kalau guna dia punya platform online tu, masuk dekat kad dia. Lepas tu dia buat surprise kat saya. Saya selalu masuk je. Saya tak kisah dia nak beli ke tak. Dia check out semua.
1: Oh, dia check out semua?
2: Saya tengok banyak depan pintu. Pasal saya berdoyan-doyan.
1: Ya, untuklah dapat suami penyayang.
2: Saya bukan nak flex lah. Cuma pengalaman.
1: Okey, ceritanya hari ni adik ni kena gula-gula dengan abang kuria dia lah. Katanya ni dah ada barang ni. Awak kena bayar semua ni.
2: Nama pula awak dekat pasal ni.
1: Itulah dekat pasal nama awak ni. Siapa yang beli ni?
2: Abang tu minta RM160. Awak kena bayar ni sebab ni barang awak.
1: Iyalah, lepas tu muka adik kita ni dah takut sangat dah ni.
2: Iyalah, kalau saya pun saya takut. Saya dah akan berlawan habis-habisan.
1: Kenapa saya pula kena bayar?
2: Saya
1: bila
2: pula.
1: Saya beli?
2: Bila saya check out?
1: Tapi akhirnya abang dia cakap abang gurau je.
2: Pandai abang bergurau. Abang jangan bang. Kena dia bagi tahu bapak dia.
1: Lepas tu bapaknya gurau dengan abang pula. Bahaya tu.
2: Tapi video ni jadi tular lah sebab conversation mereka ni. Mereka punya percakap apa berborak tu abang tu dengan adik tu nampak comel.
1: Yalah, reaksi adik tu dah dapat perhatian lah.
2: Dengan muka cuak dia dah takut sikit-sikit. Abang tu pun guna nada relax
1: je
2: kan.
1: Cerita pasal gula-gula ditipu ni kan. Saya pernah kena zaman sekolah dulu. Pernah kena.
2: Muka memang nampak muka macam kena tipu.
1: Yalah. Apa nama, saya suka kat seorang perempuan ni. Lepas tu kawan saya cakap, eh ni dia pun suka kat kau. Lepas tu saya pun semangat lah bagilah pay dotal. Masa zaman-zaman tu pay dotal apa semua.
2: Ada tak bedak?
1: Alah tak bedak sikit bagi dekat dia. Dia buat apa tau. Dia rupanya dia baca pay dotal saya tu satu kelas semua dia tahu.
2: Dia baca kat depan?
1: Dia baca kat depan.
2: Stylo.
1: Saya malu sebab dia tak pernah minta pun. Kawan saya tipu.
2: Ada Facebook budak tu.
1: Tapi saya kawan masih kawan lagi lah kawan saya. Saya pun
2: maknanya dia prank awak lah.
1: Dia prank saya.
2: Sampai hati dia. Okey. Sebentar lagi kita bacakan komen untuk video tu lagi kita yang pertama ni. Jom kita layan dulu ini Nabila Razali. Cukup sampai sini.
1: Cukup lah. Rasa malu sampai hari ni. Saya rasa. Orang tak pergi KL.
2: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, lagu persembahan Tek Impala dengan Jenny dengan Dracula. Tahu tak, Dracula ni hantu tertua.
2: Hantu tertua?
1: Yang wujud.
2: Oh, ya.
1: Adakah hantu wujud?
2: Ya, mungkin adalah. Okay, kalau di luar negara, disebabkan mereka memakai kod apa semua, disebut Dracula lah.
1: Dracula.
2: Dia ikut ikut negara macam kita, pakai kain kapan apa semua, jadilah pocong.
1: Gula-gula.
2: Gula-gula.
1: Macam video tular kita ni, adik ni telah digula-gulakan oleh Abang Kuria. Dia suruh bayarnya pasal tu.
2: Okay.
1: Kita bacakan komen.
2: Okay, komen pertama daripada Pak Long Cukang ni katanya, bila abang tu menyakat dia, ada pula yang menambah tu.
1: Tambah garam.
2: Yalah.
1: Okay, ni J komen. Dia kata, bagus budak ni, budi berbudi bahasa. Ada budak zaman sekarang, kalau kita melawak, ada terus tantrum, Mat.
2: Yalah, budak-budak sekarang menjawab.
1: Menjawab.
2: Ada juga daripada Iman. Yang last tu, mendung budak tu nak lari ke nak bayar ni.
1: Okay, ni komen daripada Capik. Capik, bukan awak eh. Bukan Capik. Okay, dia kata, gaya dia lebih rela bayar dari lari sampai hujung.
2: Budak ni tak nak bergaduh sebenarnya.
1: Tak nak bergaduh.
2: Yeah. Ada juga Cahaya katanya, dah lah tak nak bayar RM160. Lepas tu cakap orang ada tatu pula. Gigit perut tukang baru tahu. Comel sangat.
1: Aduhai. Tapi kan, generasi Alpha ni, dia selalunya transparent tau. Dia akan berterus terang. Kalau mereka tak nak, dia cakap tak nak. Dia takkan berselindung.
2: Yalah.
1: Contohnya, masa kita kecil-kecil, kalau mak kita suruh ambil gambar kat mana-mana kan, kita tak suka, tapi kita ikut je kan. Kalau budak sekarang, tak nak lah, tak cantik.
2: Tak cantik. Dia lebih betul-betul terang lah.
1: Macam tu je dia bagi. Senang.
2: Saya sampai sekarang takut betul-betul terang. Contohlah, saya naik e-hailing kan. Kita atas salah jalan. Asyik diam aja.
1: Betul, dia bawa lawak.
2: Dia bawa yang jalan. Nak cakap kan, malu.
1: Okay, jom kita nak masuk video tular kita yang kedua. Ini aksesori kereta lah eh. Kereta ni dia merakam kereta hadapan dia ni. Aksesori dekat kereta tu ada ekor kat belakang.
2: Ada ekor pula. Ekor kucing gerak-gerak pula tu. Itu satu perhatian lah. Satu lagi yang menarik perhatian saya, kereta tu kereta jenama lain. Tetapi dia punya jenama tu resu lain pula.
1: Iya ke?
2: Kalau tengok betul-betul, kereta tu kereta hatch.
1: Apa tu?
2: Okey, tapi dekat belakang tu tulis T.
1: T-E-S-L-A.
2: Tapi kereta hash. Dia macam confused entity lah kat situ.
1: Okay, kenapa ni? Tapi sebenarnya video ni jadi tular. Siap ada keluar apa, bubble tu. Lepas tu ada echo.
2: Lepas tu nombor plate pula. Nombor ni hari jadi dia.
1: Hari jadi dia, tahun kelahiran dia lah saya rasa.
2: Macam-macam lah yang boleh aksesori kereta sekarang ni.
1: Tapi netizen kata echo tu boleh halau jerbu.
2: Boleh halau jerbu. Udah macam kipas hati.
1: Okay. Sekejap lagi kita bacakan komen. Ini kita nak dengarkan lagu. Dulu dia pelakon. Sekarang dah jadi penyanyi.
2: Udah jadi penyanyi. Siapa namanya?
1: Ini pun peminat-peminat Jen Alpha. Amir Ahnaf.
2: Lagu
1: dia Gadis Melayu Terakhir.
2: Udah jadi pelakon dia.
1: Ini kalau gadis-gadis dengar senyum-senyum dia kat rumah.
2: Ini yang jadi kapla-kapla tu lah.
1: Kapla-kapla.
2: Okey, dah tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, mulakan bagi anda dengan senyuman. Tetapi kalau nak senyum, sarapan dulu. Kalau perut lapar, macam mana nak senyum kan?
2: Tambahkan tenaga dululah. Barulah jumpa orang, barulah happy. Boleh senyum-senyum. Pagi ni kalau masuk office, jangan muka masam.
1: Ini nak cari pasal dengan orang aja, ya.
2: Okey, ini video tular kita tadi. Kita tunjukkan, apa, kita kongsikan video ni. Ada seorang, inilah hamba Allah ni, ya. Dia dapat rekod satu kereta ni. Dia aksesori kereta dia comel. Belakang ni ekor.
1: Ada ekor kucing boleh gerak-gerak lagi.
2: Siap dengan bubble-bubble yang macam kita main dekat tepi pantai tu, eh.
1: Itulah, saya pernah menghiaskan kereta saya lah. Kereta saya ni boleh keluar kepala.
2: Sebab sunroof lah, sunroof.
1: Dia cermin depan, cermin-cermin. Dia pecah. Bawa kereta tu berangin aja.
2: Weh, bahayalah.
1: Tempatlah dah tukar, dah.
2: Okay. Kita nak bacakan komen daripada Siti Norfahana. Dia kata, saya nak beli dah hari tu, letak kat motor. Laki tak bagi sebab kadang-kadang dia yang bawa motor tu.
1: Udah kenapa abang bawa motor, ada ekor gerak-gerak. Jatuh maruh abang tu tau. Ada juga Dian. Daripada Dian ni katanya, nampak dekat anak aku ni habis dia suruh kerjanya.
2: Dia suruh kerja, bukan suruh beli. Okay, ni komen daripada Aisyah Rashid. Dia kata, tak hilang pula ya. Selalunya letak tak sampai sejam dah goib.
1: Dia tengok keadaan lah. Mungkin bila ambil tu agak bunyi ni, bunyi apa, sensor tu.
2: Kan? Lagipun sekarang ni kan ada kamera. Kan kena tangkap dalam dashcam kan. Payoh pula kan.
1: Yalah, daripada Kim Shin katanya, ekor kecil tu bergoyang dekat belakang kereta, jerebu pun lari tengok comel sangat.
2: Kalau lah boleh. Okey, ni komen terakhir untuk video tular kedua ni. Grandma, dia kata, ini mesti brother racer yang cool dan macho, tapi buat semua ni untuk hiburan Little Princess dekat rumah.
1: Betul, kadang-kadang Abang Saldo ni dalam hatinya ada taman.
2: Ya, selalu muka-muka yang macam orang kata macam apa,
1: muka ada teka.
2: Sebenarnya dalam ada taman, dalam taman. Ni hati pink.
1: Yalah,
2: orang kata
1: bila tengok tu misai melentik. Bila tengok kereta ada ekor gerak-gerak.
2: Tapi sebenarnya muka je. Bila perangai dia lembut, baik, sopan santun. Betul lah,
1: macam bapak saya. Bapak saya garang muka tau. Tapi bila dah bersembang, kelakar.
2: Don't judge a book by its cover.
1: Macam saya lah, muka saya macam macam begitu. Tapi saya garang.
2: Tak apalah, harap maklum je lah.
1: Okay,
2: kita nak beralih ke video tular kita yang ketiga. Ini dia, banyaknya jerangkap sama.
1: Bukan jerangkap sama apa. Sebab selalunya wanita-wanita dalam kita, tempat dia bersolek, bertukar tudung. Kadang-kadang jarum peniti tu hilang. Bukan hilang, jatuh dekat bawah tu.
2: Terselit, lepas tu lupa pula nak ambil balik kan. Tapi akak ni, yelah, dalam kereta dia buka je lapik kaki bawah tu, penuh jarum peniti. Itu kalau terjujuk kaki, AP. Bocor.
1: Kalau kat bawah tu tak apa. Ini dekat tempat duduk. Saya pernah tu masuk kereta kawan saya terduduk. Menjerit saya tau.
2: Ingat kan dah kena aku panca.
1: Ini jadi aku janji pula gitu.
2: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen lain dulu ni. Hujan dengan jiwa kelajuan.
1: Letak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang terakhir ni, ceritanya biasalah. Kalau adik-adik kita yang perempuan ni, kakak-kakak kita, kaum wanita lah khususnya. Kalau dalam kereta katanya macam-macam simpan.
2: Ya, yeah, betul.
1: Kasut lah dalam tu, bajulah dalam tu. Kenapa tak nak bawa keluar?
2: Senang nak cari kasutnya lah dengan macam-macam, kadang-kadang ada orang dalam tu simpannya tau. Yeah,
1: sebenarnya dia prepare baju kasut dalam kereta tu sebab dia banyak event nak pergi. Mungkin pagi sebelah pagi ni pergi tempat lain. Yeah, tengah betul. Hari nanti nak ke tempat lain kan senang.
2: Yelah, dekat atas tu penuh dengan bulu mata. Ada kawan-kawan yang macam tu.
1: Tapi dalam video tular ni, kereta tu ada jarum peniti bawah lapik kaki.
2: Dia sebenarnya jarum peniti ni bila dah hilang tu susah nak cari. Bila dah hilang beli baru. Hilang beli baru. Lastnya dalam kereta tu penuh dengan jarum aja.
1: Okay. Kita nak bacakan komen. Ini komen datangnya daripada Iza. Dia kata tu namanya ranjau berduri. Tahu
2: kalau,
1: tak?
2: Ya, dah kalau dah kena kaki memang berduri lah jadinya. Ada Mona Lisa, aku yang perempuan pun pantang je jarum ataupun kerongsang merata macam ni.
1: Okey, ni komen daripada Aizat Norizan 88. Dia kata kena bawa buku ubat kita ni. Dah kena santau.
2: Dah kena santau. Yelah, muntah keluar ni pula jarum. Baik, daripada My Girls, dengar ni. Letak magnet kecil dalam casing pin. At least kalau jatuh, dia tak segedebuk gitu, tak berterabur. Senang nak kemas.
1: Bagus.
2: Letak magnet ni.
1: Letak magnet dekat bekas pin tu. Bekas pin. Tu kena besi lah.
2: Betul lah.
1: Okey, okay. Ni komen daripada pin singgah dulu. Dia kata, masa saya tingkatan 3, beberapa hari sebelum PMR, tertusuk jarum peniti. Mak terus bawa saya pergi hospital. Masuk dewan bedah, keluarkan jarum yang dah bengkok. Aduh.
2: Bahaya
1: juga.
2: Jarum peniti ni.
1: Sampai ke hospital sebab dah bengkok.
2: Itu kalau berbual, kalau lelaki selalunya ni mata kail.
1: Dalam kereta. Itu kau tercucuk pedih juga tu.
2: Iyalah, udah selalu pergi mancing kan. Lepas tu mata kail hilang, tertinggal lah kereta, tersusuk dekat kaki.
1: Nasib baik. Kalau kena dekat kau dekat isteri, kena dekat diri sendiri tak apalah.
2: Kalau kena dekat isteri, memang setahun lah ceritanya tu.
1: Setahun tak boleh pergi mancing. Okay. Settle dah video tular kita hari ni. Sebentar lagi ada vibe positif. Hari ni kita akan bersama dengan Jasmine Pharmacist. Nak tahu apa tip kesihatan? Sebentar saja lagi. Untuk waktu ni, kita nak layan lagu Hindi. Awak tahu tak maksud apa?
2: Maksudnya?
1: Hishkwa.
2: Hish, awak ni Hindu?
1: Bukan. Cinta. Dia macam love happen. Cinta terjadi lah macam tu.
2: Dia cinta terjadi tiba-tiba lah.
1: Tiba-tiba.
2: Okay.
1: Rentak bagi KL.
2: Baru KL.